Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Setara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Oke Sobat Setara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Kang Jupen untuk hadir Bang Ipoy, mau request Rindunya Hatiku. Salamnya buat Sobat Setara Berbes dimanapun berada. Terima kasih Bang Ipoy, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga buat Kang Jupen untuk bareng keluarga ya. Lanjut deh Mama Dini, pagi Mas Ipoy, gimana kabarin nih Kak? Mama Dini ikutan hadir ya Kak. Salamnya buat semua sedulur Setara lan saudaraku yang dipecahkan tonjong. Salam spesialnya buat semua kakak-kakak DJ Setara. Kangen jarene, kapan jumpa lagi? Sini main Mama Dini ya. Semoga sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Mama Dini bareng keluarga ya. Minta lagunya ya Mas Ipoy, Ada Bayangmu. Terima kasih, aja lupa sarapan. Oke siap. Ada dari Mbak Ima juga, masih Cikgu Ruhui ini sama Ima yang lagi ngejar target. Minta lagunya Iming-Iming. Salamnya buat Sobat Setara semuanya, juga grup Gasera, salam kompak. Wajah baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, amin. Jangan lupa sarapan. Siap Mbak Ima, sehat selalu ya. Lanjut dari Mafika, semangat mengipoi, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga siarannya lancar ya, amin. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Ada Rindu dari Evita Mala versi remix. Siap. Ada dari Asahari. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga Asahari hadir di acara Dangdut Remix. Mau request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Salamnya buat Mama Dini, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, terus Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Setara Berbes dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Amin. Sehat dan sukses selalu juga buat Asahari bareng keluarga ya. Lanjut dari Mama Larti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi DJ Ipoy, pagi juga Cikarang hadir. Request lagunya Aku Cinta Kamu. Salamnya buat yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Amin. Dan buat DJ Ipoynya, semoga sukses selalu. Terima kasih Mama Larti, sehat selalu juga ya. Oke, geser ke Facebook. Ada dari Nok Danem alias Mama Nafi ya. Om Ipoy, ala juga semangat pagi, salam sehat selalu. Mama ikutan hadir, terima kasih udah hadir. Ada dari Mafiandi, selamat pagi Bang Ipoy, Tasikmalaya hadir, siap. Ada Neng Salva juga, semangat pagi Bang Ipoy, siap, semangat terus ya. Oke Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Berbes, infonya keras, musiknya yes.

0: Oke.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

Masih paling Poi Sobat Stars semua. Terima kasih buat Sobat Stars semua yang sudah bergabung dengan Poi. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay atau mungkin pesannya terlewatkan. Poi pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Nostalgiaan ditembang kenangan.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Jumpa lagi nih Sobat Setara bareng Ipoy di acara Nostalgia Tembang Kenangan sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat Sobat Setara yang mau request-request lagu ataupun mau kirim-kirim salam, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke, jangan kemana-mana, duduk tetap saya Tuan di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Itu di depan kok kayak ada orang sih, Pak?
1: Mana, Bu? Gak kelihatan apa-apa.
0: Ih, si Papa mah pasti gak kelihatan tuh, Pak. Itu, ada orang, Pak. Maksudnya segini ada orang sih, Pak?
1: Ya pasti ada tuh, Ma. Kan kita juga orang. Jangan aku nakutin, ah.
0: Ya bener, Pak. Ini jam berapa sih? Lagian gak pernah-pernah loh kita pulang kondangan jam segini.
1: Atuh, Mama, udah, ih. Ini Papa megang stang motor naik gemeter nih.
0: Tuh.
1: Astagfirullah, itu Mang Udin, Ma. Lagi ngaronda. Tuh, jelas banget.
0: Mang Udin, kirain apa, Pak? Abis bentuknya kayak gitu, gede hitam lagi.
1: Atuh, malah body shaming sih, Mama. Jangan gitu, atuh, Ma. Ya, walaupun mirip genderuwo dikit.
0: Ya, si Papa malah nambahin. Ngomong-ngomong, masa gak jelas sih, Pak? Lihat Mang Udin jarak segitu, mana segede itu lagi.
1: Iya nih, Ma. Ih, kelihatan Papa kok kalau jarak jauh teh gak jelas. Apalagi kalau malam begini. Makanya Papa teh bawa motor pelan-pelan. Pengantin solo.
0: Nah, mulai besok Mama kasih vitamin mata ya. Vitama. Kayak si Ade. Ade kan kuliahnya intens komputer. Juga buat jaga-jaga, akhirnya Mama beliin Vitama buat menjaga kesehatan mata. Tapi baik juga buat mata rabun kayak Papa.
1: Oh, boleh tuh, Ma. Ngomong-ngomong, Ma Udin kan lagi keluar kota, Ma. Lagi ngantar anaknya mondok.
0: Astagfirullah, terus itu tadi apa?
1: Masya Allah.
0: Ma, cepetan, Pa.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan

0: nomor 16 Adiwarna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
2: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
3: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT1, RW2, Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1, RW1, Kecamatan Tonjong.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia,
6: teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
8: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
9: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
8: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
9: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
8: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Madu, Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Slawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma. Alamat Jalan Merdeka nomor 123 Banjarharjo, Brebes.
1: Agen Apotek Hijau Farma. Alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.

Oke, masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya keras, musiknya yes. Oke, terima kasih buat superstar semua yang sudah bergabung bareng Ipoy ya. Dan di segmen kali ini Ipoy mau lanjut bacain pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga Asahri hadir di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan. Mau request lagunya Noah Separuh Aku. Salamnya buat Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Papa Yen, terus juga Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justeron, dan juga buat semuanya aja Sobat Setara Berbes dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari Kak, halo Kak, aku mau request lagunya Beauty and the Beat dari Justin Bieber. Oke, siap. Lanjut dari Mawafikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Star Brebes, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang juga. Mawafikar ikutan gabung di Nostalgiaan. Salamnya buat Sobat Star dimanapun berada. Buat pengiponya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya. Diplay lagunya Nyanyian Suara Hati dari Inka Kristi. Hatur nuhun bager wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kang Adi Collection. Assalamualaikum si Poy. Waalaikumsalam. Minta diputerin lagunya dari Iwan Fals yang judulnya Sarjana Muda. Salam minggu KB fans Star Brebes. Ngomong si Poynya, terima kasih. Sama-sama.

0: Anda dan Mbak Ima masih digeruhi ini sama Ima yang lagi keteter minta lagunya Pelipur Lara dari Panbers. Salamnya buat semuanya aja. Juga grup Gasera, salam kompak. Banyak-banyak jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Terima kasih. Ada dari Mas Ronggo juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi masih poi di acara nostalgia. Mau requestnya My Heart dari Celine Dion ya. Salamnya buat semuanya aja sobat Setara FM dimanapun berada, spesial buat Mas Ipoy. Terima kasih Mas Ronggo, sehat selalu ya. Ada dari TDP juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Ipoy, selamat pagi juga. Ada kesalahannya berlayan tak bertepian, tadi udah Ipoy puterin ya. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum dari TDP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke Facebook, ada dari Adinda Dinda. Selamat pagi Bang Ipoy, requestnya SA12 jangan pernah berubah. Siap. Ada dari Kang Justron, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Requestnya Ibu dari Exis. Ada dari Mafiandi, selamat pagi Bang Ipoy, Tasikmalaya hadir. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Kang Adeng juga, selamat pagi Ciamis hadir Om Poy. Terima kasih sudah hadir Kang Adeng. Oke sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, Ipoy mau lanjut puterin ada Justin Bieber, Beauty and the Beat. Diputar buat sobat Setara semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Gres, musiknya Yes. You have no game. Roman, let me talk to Nick. Would you rather...
1: I'm hungry.

0: ganun los pisan, Sep?
1: Nyaban, Boss.
0: Atos makan na chan.
1: Atos, ato makan ma, atos, Sep. Dua piring, Boss.
0: Masa atos, Sep, dua piring lulus gitu?
1: Itu apa, Boss? Iya, kumanya awak kia bae ning lulus bae.
0: Gus, ayo nama kia, Sep, amat lulus. Coba ngelagi tabu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh Bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh Bos, leher awakna kareulis kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana Bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

Radio Star Brebes, infonya kreas musik. Masih bareng Ipoy, Sobat Star semua di acara Nostalgia dan Tembang Kenangan. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa dipilih atau mungkin Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, campur sari lan Sundane, iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sobat Setara semuanya, jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang nanti. Dan buat kalian semua yang mau gabung bareng Tata nih, boleh banget ya langsung gabung aja via WhatsAppnya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Brebes. Ya, dan pastinya nanti akan Tata nusut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan-pesan dari kalian semua. Jadi tetap di Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1, RW 1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: mana Teris?
1: Kurang kerja enak awak, eh kamari bari gawe hujanan.
0: Diobatan ada Teris?
1: Kurang lain nama keringin dari obat kimia, Chef.
0: Jaris cobaanku herbal Habutop loba manfaatna diantarangna kangge memelihara daya tahan tubuh masuk angin. Da orang oge ayeuna nama santos konsumsi Habutop. Alhamdulillah sehat terus jingjang kering Teris.
1: Mana cing orang menta atuh?
0: Mali atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
0: Enggeus yeuh kurang dibere 6 kapsul. Aduram minumna. Pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Riz.
1: Atau sepoin, Meren?
0: Ya, aduh, Riz.
1: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan K. Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, masih bareng Tete ya sahabat Star semua di acara Campur Sari Sunda hari ini ya. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, amin. Dan juga semoga diberi kesembuhan juga bagi kalian yang mungkin sedang sakit ya, biar bisa beraktivitas kembali seperti biasa gitu ya. Ya, pokoknya jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu kalian pokoknya dengan cara yang sering Tata share gitu ya. Pola makan dijaga gitu, bisa juga dibantu dengan suplemen tambahan gitu kan ya sahabat Setara, dan pastinya rajin olahraga gitu, kurangi makan makanan yang gak bergizi gitu ya, seperti mungkin banyak tepung-tepungan begitu ya. Ya boleh makan kalian, tapi jangan setiap hari ya sahabat Setara, jadi harus diatur ya, begitu ya. Ya minimal seminggu sekali lah ya. Kalau belum bisa ya seminggu paling-paling dua kali aja lah, nanti lama-lama juga bisa ya, malah lama-lama juga bisa nggak mengonsumsi yang nggak bergizi begitu ya, pastinya bisa menyebabkan banyak keluhan gitu ya sahabat Setara ya. Ya apalagi mungkin kalian yang para perempuan terutama nih ya, yang suka headnya sakit gitu ya, ini perlu banget dihindari makan makanan yang begitu ya. Ya pokoknya makanan cepat saji, makanan yang bertepung begitu, karena itu nanti kalau dibiarin apalagi sampai nggak cek ke dokter, itu nanti bisa berakibat fatal gitu ya, bisa menjadi mungkin kista, mungkin endo gitu ya, jadi harus dijaga bener-bener ya sahabat Setara semuanya. Iya, ini bukan lagi maksud gimana ya. Tapi ya ngasih tahu ke sahabat Setara semuanya begitu ya. Biar kita lebih sayang ke diri kita sendiri ya, dengan cara hidup sehat, makan makanan yang sehat begitu ya. Karena kalau bukan diri sendiri yang ngejaga diri sendiri, itu siapa lagi gitu kan? Gak mungkin orang lain yang harus menjaga diri kita gitu kan. Diri kita ya tanggung jawabnya kita begitu ya. Termasuk dengan soal kesehatan begitu ya sahabat Setara semuanya. Jadi buat sahabat Setara semua yang belum gabung, yang masih tetap tunggu pastinya, yang mau request atau kirim-kirim salam lewat WA juga boleh ya, di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga bisa, tentunya di Setara Brebes. Yang mau ngepoin ya produk-produk kami, bisa langsung kepoin aja di Instagram kami ya, di 93.5 Radio Setara Brebes ya. Ya di Instagram kami semuanya full dari produk-produk kami, jadi sahabat Setara semua tinggal scroll aja ya. Jadi kayak mungkin bisa baca kandungan-kandungan atau manfaat-manfaat dari produk kami ya. Atau mungkin yang kurang jelas bisa tanya langsung ke WA kami yang Tata sebutin tadi ya, begitu ya. Dan semua produk kami ini sudah berPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi ya sahabat Setara, jadi bisa langsung dibeli atau di order. Yang mau beli ke studio juga boleh, tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8, RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau juga bisa beli di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Setara semuanya ya. Ya insyaallah udah banyak juga agen-agen kami atau apotek yang menyediakan produk-produk kami. Kalau sahabat Setara mungkin belum tahu, kurang tahu ya, yang di daerah ini ada apa aja, bisa langsung kami aja, nanti kita kasih tahu gitu ya. Iya, bakal siapa mau kesini kejauhan ya, mau ke apotek aja yang dekat juga boleh ya. Oke nih, sebelum kita lanjutin ya ke segmen berikutnya ya, Tata bakal bacain dulu satu persatu pesan-pesan yang sudah masuk nih. Tadi yang pertama gabung ada Kang Rahono. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Minta lagunya Bulan Batu Hiu. Salam buat Pertama Putra, semoga sehat terus dan penyiaran sehat selalu, amin, dari Kang Rahono. Oke, terima kasih ya. Ada juga Mama Fiandi, selamat siang Mbak Tata, siang kembali Tasikmalaya hadir. Oke, siap, terima kasih. Ada juga nih Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melijung siang Suat Setara Brebes juga Mbak Tata. Mama Fikar ikutan gabung lagi di Campur Sari langsung, jadi dia beli lagunya Kau Kedah by Revina Alvira ya namanya, bukan Regina ya.
Ya, Revina Alvira ya. Salam buat semua sobat setara di mana pun berada. Untuk Petata, semangat selamat bertugas, sampai tetap jaga kesehatan, semoga siarannya lancar, amin. Haturan Petata, wassalamualaikum salam. Ya, nanti ada ya, ini udah disiapin Kak Goda versi dari Revina Alvira ya, nanti diputerin. Dia yang belum gabung juga pastinya nanti akan Tata tunggu di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana juga nih, Tata akan puterin lagu-lagu yang udah di request oleh sobat setara. Tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Lagu berikutnya ada Dulu Sumbang, Bulan Batu Hiu, buat sobat setara semuanya.

0: Ece, hayu atuh. Geming acan siap keneh wae. Masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan Cikur.
1: Neng Dewi. Hampur ka aya nama dibedokeun we nya.
0: Nah, geuning kunaon ce? Itu Cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saurna penyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongokeula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Hentepan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongo ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Muhun, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalah Cikur sorangannya.
1: Moal, kayak dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Kucing Ece geuni, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalah Cikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek Tanjung Sari RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor RT 2 RW 8 Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Mujahidin.

0: Ojek sanes.
1: Eh, siapa? Mohon leres, leres. Manawi badai dijajab ke palimananya?
0: Antarkan ke terminal, milik nolomok hijau di Bogor.
1: Mangga siap. Iya atuh, anggo jas hujan sarang helm napa?
0: Hup, ini mau motor teh gagal yongan kia. Paur, jawa hujan badan.
1: Hapun tena bapak. Uku iya so cate, sok buram tetinggalan anak. Itu jelas. Iya oke maksakin. Nda pamit te usaha. Kumaha, kange ke dapur mau ayah panginten pak.
0: Mengkol gila ke apotek.
1: Nah, gening ke apotek. Saurna badai ke terminal.
0: Barunya ku abah rek pangmeulikeun obat herbal pitama eta aja ngobatan mata sunjang pangetana burem ditinggalian teu pararubuh cukup dibere cai hujan kahujanan helm jelas
1: ah wius bapak ah kangen repot-repot
0: tah ieu herbal pitama alus aja boga penyakit mata burem ditinggalian ngabayang koma jeung sejenna deui.
1: Hatur nuhun pisan pamiki tu mah bapak. Mugia kagentosan deui anu langkung-langkung.
0: Sing sehat, Jang. Abah rek terus naik kana bus. Tuh, kabeneran. Aya busna di hareup.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

Ya, Sabang Star, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bareng Tata ya, dan di segmen ini Tata bacain dulu pesannya yang sudah pada masuk nih. Ada Nok Dayim, halo Nok Tata Chan, mau ikutan hadir, halo juga Ma, terima kasih ya. Ada juga Mas Ronggo nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siang Mbak Tata, acara Sarsun siang kembali, terus lagunya Layang Kangen dari Didi Kempot ya. Selanjutnya buat Mangono, Manafi, Kang Sari, Mbak Ima, T.A.S, Kang Ading, Bapak Yayin, Pak Edi Palimaran, Kak Guswa, Bang Yoe, Mas Bram. Ini juga buat semuanya aja di 93.5 Star FM dimanapun berada. Dan spesialnya buat Mentata, semoga saya selalu bersama keluarga. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalam dari Ronggo, waalaikumsalam. Terima kasih nih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung di acara hari ini ya. Dan jangan lupa hari ini hari Jumat ya, untuk menunaikan ibadah sholat Jumat kalian bagi para kaum Adam atau kaum laki-laki ya. Iya udah pukul 11 menit ya. Jadi kurang lebihnya tuh pukul 11.15 ya. Jadi persiapan dulu pada mandi dulu ya. Berhenti dulu dari pekerjaan kalian ya. Mandi pakai wangi-wangi, pakai baju bagus, dan jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat Jumatnya. Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan selalu tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana Vitama, Vita Pediotibus, Teh Moro ya. Semua produk kami ini sudah berbepom bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi pos-postara semua bisa diorder ya. Langsung dibeli aja. Tentunya bisa datang ke studio kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bibi Ayu, Kabupaten Brebes, atau bisa juga didapatkan di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Sara. Dan langsung aja tetap putin dulu lagu berikutnya adalah Layang Kangen dari Didi Kempot ya buat sahabat Sara semuanya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT1 RW4 Bolenglang Kertosari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: kota. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa

Okay, so pasal semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Agnes, musiknya yes. Ya, karena hari ini hari Jumat dan kita akan perpamitan di jam setengah 12 ini ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Setara, dan tata ucapin banyak terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tata pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tri PT Denaturi Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan pengen cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT

0: Irma nabrak.
1: Ya Allah Atang, apa gak kelihatan aku segede gini?
0: Enggak mbak, mata aku bureng. Ya maaf ya mbak, kalau siang gini banyak cahaya matahari, mata aku buat lihat jadi gak jelas mbak.
1: Oh, pantes aku segede gini gak kelihatan. Nih, kamu coba deh minum Vitama, vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, pepaya. Vitama ini baik bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, pandangan kabur, dan semua gangguan mata lainnya.
0: Wah, bagus kayaknya Vitama ini, mbak. Buat aku yang punya kelihatan nggak jelas juga bisa kayaknya.
1: Pasti dong, Tang. Ya udah nih, kamu pakai deh biar penglihatan kamu jadi jelas. Jadi nggak nabrak-nabrak orang lagi.
0: Iya, mbak. Kalau mau beli di mana sih, mbak? Aku mau beli buat stok aku di rumah.
1: Di apotek juga ada, Tang. Kamu juga harus rutin minumnya biar cepat sembuh.
0: Iya, mbak. Iya. Makasih banget ya, mbak ya. Sekali lagi, aku minta maaf ya, mbak ya.
1: Iya, Tang. Gak apa-apa.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
4: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

0: Sobat Abi teh.
1: Asik, dalam rangka naon dipasihan boneka segala.
0: Saur nama etang-etang hatur nuhun. Pan sabaraha sasi kapengker anjeunna tos dipasihan bantosan ku Ade.
1: Bantosan?
0: Nuhun. Kapungkur Ade kantos masihan obat herbal pitama kanggo rerencangan Ade anu socana rabun. Tah ayeuna mah alhamdulillah tos sakinten titinggalian socana. Tos terabun saat tos rutin ngaleut obat pitama mah.
1: Keheula. Pan kapungkur teteh anu meser obat pitama nanya. Acis nama emang anu Ade ngan teteh anu meser nanya.
0: Mohon tah nu eta teh.
1: Atuh aya panginten hadiah jang teteh oge. Pan teteh geng ngiring andil.
0: Kanggo teteh mah cekap ku ucapan hatur nuhun we nya.
1: Kitu geuning.
0: Ke atuh tenang ti Ade.
1: Iraha.
0: Iraha nya. Duh ka atuh teh.
1: Itu tepugu hidup mah.
2: Vitamah, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: 0813-9774.
1: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara RT 4 RW 1 Desa Jatinegara Kabupaten

0: Disi bapak kek, esi esok bis lunga kok. Urus sarapan mening.
1: Mudah-mudahan mari.
0: Hah? Lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusin lagi umpetan sih.
1: Anu bu.
0: Lah gue ngapa anjikin habutol-habutop? Bapak terus nginum habutop.
1: Iya bu.
0: Lah ngapa nginum habutop bayi malah umpetan?
1: Anu bu, bapak wedi ditumai ibu. Soale awake bapak pati greges.
0: Lha nang apa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
1: Ya kan ngerti dewek ibu ratu ngomel. Jadi bapak wedi.
0: Ya wis, habut tapi wis dinum. Minumnya rutin ya, Pak. Rong kapsul ping telu sedina. Aja let-letan kuli minum. Habut top kan bisa ngonjaga daya tahan tubuh, Pak. Main imunnya kuat.
1: Iya, Bu. Iya, wis ye.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Assalamu alaikum everyone. If you like my video Qalbi Sajad, like, share, subscribe and comment down below.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
3: Nama saya Bapak Adi.
2: Bapak Adi alamatnya di mana?
3: Kreweng, Curug Legi.
2: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
3: Ya, betul Mbak.
2: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habotop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: kerebut temen kayak gini sih ya.
1: Nah, apa sih mas? Palis kangen di kok, malah ngomel-ngomel kayak gue.
0: Iya, mas tes kang desa juga bantuan kan. Tapi nak, nang dalan, kok panasnya pol ngantek. Pati ngkrembut sirai kayak gini kok.
1: Bener iya kok mas, panasnya pol. Tapi kata icik-icik, engkau sore malah udan.
0: Nah iya.
1: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, deh, minum habutop disit. Ben orang beriang.
0: Habutop gue, herbal ramuan Arab tuh. Sing sokan diiklanakan nang radio kae.
1: Iya mas, habutop iki kan khasiate akeh, bisa nggo jaga daya tahan tubuh, ben ora gampang priangan. Terus bisa juga nggo ngobati segala penyakit.
0: Emang ora apa-apa mas minum habutop ki? Aman ora?
1: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik, aman mas. Soalnya ora ana efek sampinge, wis halal, bepo maning. Kih minum disit habutop pe, orang kapsul bae, ping terus sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
0: Arpa, ben kuat ya. Ora

kolesterol, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denang.

Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Puja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5. Dan tarlingnya hanya di RCA, Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sobat Setara semuanya, jumpa lagi bareng Tata ya di acara Teman Tarling kali ini sampai jam 3 sore nanti. Dan buat kalian yang mau bergabung bareng Tata nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522 atau juga yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Star Brebes. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan-pesan dari Sobat Setara. Jadi stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Lagu berikutnya ada di Loro dari Dewi Kirana buat Sobat Setara semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Nirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrok.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sesah ugah. Sauna pananganna sareng sampean sabeulah asa bareura tuh pamiogah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu ye. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habuto. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui ayeuna mah.
0: Naon Pak RT ai herbal habuto teh?
1: Eta kanggo anu ganjala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui, leuwih sateuacanna imsak. 2 kapsul atanapi ngkos magrib 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge. Ke upami peryogi ngagalehna kedah ka mananya?
1: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan habuto.
0: Nuhun atuh Pak RT permios.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Ya, sahabat Star semua balik lagi di 93.5 FM Radio Star, Bumi Ayu, infonya keras musiknya. Yes, tentunya masih bareng Tata ya di acara hari ini di Tembang Tarling. Ya, masih semangat kan nih? Ya, udah setengah dua, udah pada makan siang belum? Yang belum makan, silakan makan siang ya. Yang udah makan siang, alhamdulillah, jangan lupa 2 kapsul Habutopnya saya habis makan siang ya. Tadi pada Jumatan atau enggak nih? Iya, harusnya Jumatan dong ya, kalian para kaum Adam gitu ya. Para laki-laki Muslim ya, gitu. Tuh, jadi kalian harus melaksanakan sholat Jumat kalau hari Jumat, iya gitu ya. Ya udah, bawa sampai sana semua. Sebelum Tata mau lanjutin dulu ya ke pesan-pesan, Tata mau tanya dulu. Ini random ya, random aja. Pernah gak sih kalian itu kayak lihat kuda ya, kuda loh, kuda dokar, nah kasihan gak sih kalian tuh? Random banget ini ya. Ya soalnya Tata tuh kalau lihat kalau lagi berangkat ya, itu kan pasti iring-iringan sama motor mobil, dan pasti kalau udah sampai di Bumi Ayu itu ada dokar gitu ya. Nah Tata tuh kayak kasihan banget loh kalau lihat si kuda itu ya. Tuh kayak gimana ya, pokoknya kasihan aja gitu loh ya, lihat kudanya ya harus bekerja keras gitu ya. Tapi gimana pun juga itu kan juga mungkin salah satu seorang ayah ini untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya, anak istrinya gitu ya. Iya, duitnya kuda jadi dimanfaatkan sebaik mungkin gitu kan ya. Cuma ya kayak tetap kasihan aja gitu sih. Iya, jadi kayak iya kok kasihan banget sih kudanya gitu, kayak nggak tahu kenapa ya. Ya, nah selain kuda ya, Tata tuh kadang ketemu orang-orang random ya, kayak mungkin tukang becak yang lagi nungguin ini ya, ataupun mungkin orang-orang lagi jualan ngedorong gerobak gitu, itu Tata suka kasihan banget ya. Terus langsung aja berdoa, ya Allah, sehat-sehat ya Pak gitu dalam hatinya ya. Sehat-sehat ya Pak, lantar rezekinya pasti gitu ya, kayak otomatis langsung gitu loh lihat mereka-mereka gitu ya. Itu kayak teringat juga ke orang tua kami ya, ke orang tua kita yang pastinya juga berjuang di luar sana untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, anak istrinya gitu kan. Iya. Tata ingat Bapak Tata sendiri ya, ingat suami juga gitu kan, kayak Papa Tata tuh merantau gitu ya, demi keluarga, demi adik sama ibu Tata gitu. Terus kayak suami Tata di rumah juga bekerja keras gitu ya, demi Tata juga ya. Ya jadi kayaknya tuh kasihan aja gitu. Kita pasti ingatnya orang-orang

Nah nih buat sahabat saya semua juga nih, mungkin kalian pernah bertemu orang-orang yang begini juga. Ya kamu udah punya suami, kok masih cari uang gitu, pernah gak? Ya, ya pertanyaan ada aja ya. Kayak Tata nih, udah belum lolos lolos amat sih ya. Maksudnya kayak udah gak pernah ada kedenger lagi. Wah kamu belum punya anak, kamu belum ini. Sekarang jadi pertanyaan diganti. Emang jadi suami gak cukup? Emang mau gini-gini-gini? Kok kamu kerja sih? Ih, pada orang-orang tuh pada kenapa sih? Pada kepo banget ya sama kehidupan kita gitu ya. Sobat setara kayak, loh ya kenapa emangnya kalau kita kerja gitu kan ya. Kayak mungkin kita bekerja kan juga mungkin ya ada yang membantu ekonomi rumah tangga juga. Ada yang mungkin kayak Tata ngisi waktu luang aja daripada gabung di rumah ngapain gitu kan. Iya kan setiap orang berbeda-beda alasannya, ya udah gak usah tanya. Mending lu diem aja gitu, tinggal menikmati hidup lu sendiri aja gitu ya. Gak usah kayak yang apa-apa tanya ini itu gitu loh ya. Jadi kan kesannya kayak ikut campur banget urusan orang gitu ya sama setara, padahal belum tentu si dia itu hidupnya bahagia ya gitu ya. Ya ini mah ya lagi cerita random aja gitu ya. Setelah kita kasihan-kasihan ke kuda gitu ya, terus juga kita kadang kasihan ke orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan rezeki, untuk menafkahi keluarga gitu kan. Kita sekarang bahas orang-orang yang begitu, yang suka mencampuri urusan orang gitu ya.

Ya, pokoknya buat sobat setara semuanya yang mungkin kita selalu dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak bikin kita nggak nyaman gitu ya, ngepoin kehidupan kita, udahlah biarin aja gitu ya. Ya mau gimana lagi ya, kita kan hidup itu nggak selalu nggak selalu aman gitu kan ya, pasti ada aja yang bikin kita nggak nyaman, nggak merasa aman gitu kan. Makanya semangat aja ya, dan semoga kita tuh bisa menjadi orang-orang yang nggak sibuk dengan urusan orang lain ya, nggak yang selalu ngepoin kehidupan orang lain begitu ya, biarin aja dan kita nikmati hidup kita aja gitu ya. Ya, daripada ngomong panjang lebar ya, tata bacain dulu aja pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih. Ada Mama Dini tadi yang pertama gabung ya. Siang Mbak Tata, siang ya. Mama Dini ikutan hadir ya nok, request lagunya Kawin Kiai Makasih, tetap semangat ya noknya. Oke Mang, terima kasih ya, nanti akan Tata puterin. Kemudian nih ada juga yang sudah bergabung, ini siapa nih, ada Kang Fatir Ating ya, ikut gabung Mbak Tata boleh ya, request lagunya Sebulan Maning dari Asrolani, salamnya buat semua sobat setara Raci dimanapun berada. Oke, nanti diputerin ya. Ya, kemudian ada juga nih dari Kang Rahono, assalamualaikum Bang, waalaikumsalam, minta lagu Lanangnya Jaket, salam buat pertama putra, semoga sehat terus dan para penyanyi sehat selalu, amin ya. Nanti diputerin lagunya, ditunggu aja. Next ada Mama Lisa siang di Cita Telinga Puri, hadir di acara Telinga, request lagu Manuka Budang, salam buat semua aja, makasih di Cita Telinga, sama-sama nanti diputri Manuka Budangnya ya, ditunggu aja. Ada juga anak Naim, halo nang Tata Chan, Mama ikutan hadir, halo juga Mama, terima kasih udah hadir ya di acara hari ini. Ada juga Mama Fikar, semangat Mbak Tata, iya Ma, alhamdulillah insya Allah Tata semangat selalu ya, terima kasih udah selalu menyemangati kami gitu ya. Semoga kalian juga selalu semangat ya, apapun aktivitas kalian, dimanapun kalian berada gitu ya. Oke nih sobat Star semua, pastinya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Nanti akan tata lanjut lagi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Tumben berangkat gasik ke kantor.
1: Masya Allah,
0: itu matamu kenapa? Merah bengkak berair gitu. Belekan ya?
2: Gak tahu nih man. Gara-gara udah 2 malam aku begadang main game. Baru sadar pagi-pagi mataku perih gatel. Malah kayak gini.
0: Wah, efek radiasi tuh. Bahaya. Nih. Ikut aku dulu ya ke apotek. Beli Vitama.
2: Apaan tuh?
0: Vitama itu kapsul herbal solusi kesehatan mata, Win. Bagus tuh buat yang kena radiasi, iritasi mata, katarak, glukoma, dan lain-lain.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Okay, sahabat Star, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Star, Mumi Ayu, infonya Chris, musiknya Yes ya. Tentunya masih bareng Tata di acara Tembang Tarling hari ini.

Ya sahabat Sahrul, ada beberapa pesan yang tetap bacain dulu ya. Ini ada Kang Sahri yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam, selamat siang, siang kembali. Sahri hadir lagi di acara Tamat Tarling, rekus lagunya Susi Arzati, Rebutan Sarung. Salamnya untuk Mandiri, Nangitri, Kang Adeng, Mama Papa Yayin, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Imam, Mas Jutiron. Dan buat semuanya aja, sahabat Sahrul Brebes, Juri Alsa Penzat. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas petuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ini ada juga Mas Jutiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Mbak Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Cuaca panas membahana. Rekus lagunya mohon ke pudang. Salamnya buat semuanya aja sahabat Sahrul Brebes. Makasih, sehat selalu, amin. Makasih kembali. Ya mana ke pudang udah diputerin ya. Oke, next nih ada juga yang sudah bergabung Mama Yeyen ya. Hadir Mbak Tata, biasa kawasan kali pada ikutan merapat pengen rekus lagunya Berak Tua di Dada Nung Alfi ya. Bagi salamnya buat Kang Sari, Mang Ono, Kang Ade, Kang Kuswa, Kang Jubeto, Mas Rini, Mas Rangko, Kang Iing, Mbak Ima, Pak Kasun, Bang Jul, terus buat Penistara Berbu semuanya aja. Terima kasih Mbak Tata, sama-sama terima kasih kembali. Oke nih sahabat Sahrul, semua udah Tata bacain semua pesan-pesan dari kalian ya. Sekarang Tata mau langsung ke lagu berikutnya aja nih. Ada Rebutan Sarung buat sahabat Sahrul semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon karena sangat jauh sekali dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, siapa namanya nih?
2: Saya Imam dari Taraju.
1: Nah, Kang Imam. Nih ya, Kang Imam suka mengkonsumsi Vitama nih ya. Emang punya keluhan apa, Pak Imam?
2: Keluhannya mata suka berair. Terus kalau melihat agak buram. Juga penglihatan kalau jarak dekat suka memudar. Setelahnya mengkonsumsi Vitama, mata saya menjadi sehat kembali, melihat bisa terang, melihat tulisan untuk dibaca lebih jelas.
1: Nah, habis berapa botol, Pak?
2: Ini baru satu botol menuju ke dua botol.
1: Iya. Belinya di mana, Pak Imam?
2: Belinya di apotek-apotek karena saya suka mendengar dari iklan-iklan di radio. Buat yang mempunyai penyakit seperti saya, terutama di mata yang penglihatannya kurang begitu normal, memudar atau agak berair atau berair juga, silakan untuk mengkonsumsi obat Vitama yang sudah tersedia di apotek-apotek.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Imam, mohon maaf diganggu.
2: Sama-sama Pak Yosef.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
2: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesugihan.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya Ibu benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
2: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

Okay, so Mas Rosma balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu Infanya Gres, musiknya yes. So, tak terasa ya sudah hampir 2 jam tetap menemani kalian. Seperti sebelum itu tetap baca dulu satu pesan ini dari 0819495 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang sahabat radio tercinta dari Waduk Penjalin, cuaca hujan plus panas, hadir pendengar lama Jarwo Mendol. Cuma baru ikut absen minta rius lagu taring judulnya Kecewa-Kecewa udah diputerin nih di awal tadi ya sama Tata ya. Salam-salamnya gue sahabat radio tercinta, moga sehat selalu. Salam khususnya buat penyiaran, moga sukses selalu, amin. Dan istriku tercinta, Biung Sakila yang lagi di Bogor. Maka sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat setara. Dan terima kasih buat sahabat setara semua yang sudah bergabung di acara ini. Dan tata pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mak, ye acis tibulusi. Saurna kanggo mayar sambetan nu minggu kamari.
1: Keheula. Nah, ieu mah mani 200.000 neng. Seuk-seuk teuing da sambetana ogengan 20.000 ka warung emak mah.
0: Duh, ka atuh da sakieu masihana oge.
1: Geuning. Puasesana mah mere kayak kitunya.
0: Taroskeun heula, Mak. Bilih lepat.
1: Bener, Neng. Bisi ngadojanya, Kak Emak. Yuh, ayah ngeinbo, Kak Emak. Cenah disangka 10.000-an, acisna.
0: Tuh, kan?
1: Kabun siga namahnya, matana.
0: Mohon panginten.
1: Cingku, Mak. Cuang sarankeun we, Neng.
0: Sarankeun naon, Mak? Sarankeun sinadi ikhlaskeun acis nu 200.000.
1: Moal bet atuh, Neng. Pan ieu oge tuluy narosakeun ka emak.
0: Teras?
1: Cingku, Mak. Bade disarankeun sina ngaleueut obat herbal pitama. Solusi kesehatan mata. Supaya titingalian soca bulusi normal deui. Henteu rabun karunya.
0: Oh, sae atuh aya kitu mah, Mak. Teras eta langkungna kumaha?
1: Pasihkeun deui jung, Neng.
0: Maenya Neng kudu uih deui.
1: Keun we atuh sakedap.
0: Capek, Mak.
1: Itung-itung olahraga we atuh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dan

0: ayah jigana di kebon ieu mah. Ke ah, cuang teangan. Kang.
1: Ulan, naon atuh Neng?
0: Tuh nya, Akang mah daya di kebon.
1: Nya Neng, ta tadi geda di dieu.
0: Ai Akang nganaonan ka ka kebon. Pancenah rieut. Geus ulamaksakeun bisi ngedrop.
1: Nya rieut Akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Ayo nama henteu da Neng.
0: Nah Akang, lain Neng can meser obat, nah.
1: Alhamdulillah, tadi teh ayah Mang Karim ka bumi nganterkeun habutop jeung Akang.
0: Walah, habutop Kang, obat naon eta teh?
1: Habutop Neng, nusok diiklankeun di radio Neng. Habutop teh obat herbal ramuan Arab anu nujugeun top, di mana komposisina teh tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh khasiatna kanggo ngajagi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu ngagaduhan panyawat ieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awak, kolesterol, jantung, liver, asma. Pokona mah sadaya panyakit, Neng.
0: Wah, nya tuh syukur damang mah, Kang. Ayeuna mah tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
1: Hayu ah, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi teh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskan ayeuna kumaha pak?
2: Ayeuna mah parantos mangunan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karena eta kana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang maduh awis kasehatan teh juta-juta eta si persiapan lah ka baraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Iya. Kubang. Oke. Okay. Ya. Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: juga.
1: Iya.
0: Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya seperti udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakitnya Bapak.
1: Iya.

0: Tokopedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
2: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
1: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Aduh, kumahanya mah bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kambuh mahana ah, dok.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya, gerade, kiluan teteh geus edun pisan, manjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh, jadi rungsing, dak?
1: Iya, teh, sabenerna mah nu kudu dipikiran ti heula mah, emahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna, teh. Yo, dede, gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop. Namina, habu top. Nah, cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon, geuning boga obat, terang ti mana?
1: Abi mah, teh, meser ieu jang daya tahan tubuh kan ade damelna kana naon wae leuleut habu top mah kan enakeun henteu matak lalungse.
0: Oh kitu, cing atuh teteh menta de.
1: Kela urang canaknya cicing di dieu ulah ka mana-mana.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: Puskesma Hani Farma. Alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
1: Apotek Mukti Farma 2. Alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
0: Apotek Azam. Alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
1: Apotek Prupuk. Alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
0: Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
1: Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
0: Apotek Gen Sehat. Alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna.

0: hebat ya, kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek, padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya nggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh. Ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.
2: Yang satu ini tergolong arep aktor kondangnya Jawa Timur.
3: Yang ini asli kelahiran Kota Pudak Gresik. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Biar panjenengan semuanya tidak penasaran, ada Ramayana, juga ada Merpati video syuting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa New Palapa.
4: Selamat malam semua.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4, RW1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10, RW2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Kang Kirman. Esok aja wis nebang pring. Lari sana wae Kang pringe.
1: Eh, Puji. Iya, Keci. Musim calik korot capres pada masang baliho. Lumayanlah ladang resaki sing jarang kedadian.
0: Alhamdulillah. Oh iya, ya aku wis nyetok abutop maning wingi sampean takon kebetulan stok untek. Ya alhamdulillah ge wingi sore penyiar radione langsung gerak cepet nyetok maning.
1: Wah, kebeneran ge. Maune aku arep maring kota, berhubung jenengan wis sana ya tuku nang jenengan bae lah.
0: Iyalah. Ora susah tuh atuh, langsung mengnyong bae. Aku juga lagi kampanye ge.
1: Hah? Kowe nyalek apa, Ci?
0: Tutu lagi nyalek. Kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga teparo pada nginum habu top rutin sing paling top sing akeh manfaat lan khasiate
1: luar biasa bener gue si akeh warga sing nyepelekna soal kesehatan dengan aneh radio sing selalu ngawes solusi kesehatan. Semoga masyarakat Indonesia bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi habu top 3 kali sehari 2 kapsul.
0: Cocok.

0: kolesterol, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
3: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
2: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgo.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
2: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
2: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: singkat dia, maknya tipik anyar retek wo soraannya. Padahal kakak rakyat di lupo, eh abah meli tipik.
1: Salah mencet paling gebah.
0: Salah mencet kumah, panu dipencet na remote, ya oge.
1: Pan seur tombol di na remote teh, sanes kanggo minahkeun wungkul, kanggo volume ge aya.
0: Ye, abah teh dah mencet tombol iya, nah jadi leungit sorananya. Piraku ruksak mah tipik anyar kene.
1: Oh, atuh eta mah tombol mute, bah.
0: Tombol huut.
1: Mute, bah, mute. Sanes huut.
0: Nye, nye, huut.
1: Eh, hey, si abah.
0: Berarti abah salah mencetnya.
1: Mohon.
0: Kieu tuh da ari mata geus kurang bengras teh. Sok remen pisan salah nenjo.
1: Lendongan gerak obat herbal pitama, solusi kesehatan mata. Obat herbal anu ampuh kanggo segala penyakit mata. Mun hoyong damang leimah kudu ikhtiar, ulah diantep wae bah.
0: Pitama nya jang?
1: Muhun, pitama mah aman tos BPOM. Halal sareng tanpa efek samping.
0: Oh, kudu ka apotek atuh meulinanya.
1: Muhun di apotek oge tos sayogi bah.
0: Lain kamari ngabejaan ka abah sakalian meuli tipi supaya teu ancag incik deui.
1: Teu naon sih ayeuna oge meser pitamana bah?
0: Duit na bisi kurang ayeuna mah sujang.
1: Moal ke gampil ditambihan ku Ujang.
0: Oh gitu. Syukur atuh ari kitu mah.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Maria, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Mutifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Teteh dengan siapa namanya, Teh?
2: Ini dengan Teh Arti dari Kawalu.
1: Kawalu, Teh. Teteh mengkonsumsi Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa nih dengan Vitama? Kita berbagi pengalaman untuk yang lain. Silakan, Teh.
2: Ya, kadang-kadang mata saya kadang berair. Kalau kelelahan atau kalau pas lama menggunakan komputer juga, kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus menggunakan Vitama tahu dari mana?
2: Vitama tahu dari iklan di radio.
1: Oh iya. Terus menggunakan udah berapa kali?
2: Saya udah menggunakan dua kali dicoba.
1: Dua kali.
2: Ya alhamdulillah udah ada reaksi yang bagus gitu ya kepada mata. Mata yang tadinya sering berair sekarang udah agak berkurang. Yang tadinya cepat lelah juga kalau berhadapan langsung dengan komputer sekarang sudah tidak terasa khasiatnya gitu.
1: Nih pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Teteh, silakan sampaikan.
2: Ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pendengar ya, mungkin di sini ya. Kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu matanya cepat lelah, kalau berhadapan dengan komputer, apa sering berair, kadang-kadang kabur penglihatan gitu, cobalah memakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, tapi itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: waktu gerhudang. Urang nguriringan lembur, karunya bisa keberangan saurna, dir. Buru, dir.
1: Ya, itu tunduk kene lah.
0: Eh, ari si lain. Buru tuh tingali jam. Geus jam tilu.
1: Mana-mana? Astagfirullah, Med. Lain jam tilu atuh eta mah, tapi jam 5. Kumaha sih tetempoan teh? Lain imsak deui ieu mah geus subuh.
0: Aye geuning nya. Disidik-sidik teh. Geuning jam 5. Iya, puguh tetempoan sok ngeblur bae. Geus ditambahan ku itu ku ieu. Teu cager bae.
1: Tuh, kupitama tuh. Alus jangan nu boga panyakit mata. Samodel mata ngabayang, mata minus, glukoma oge bisa cager ku eta mah. Pokona jang kasehatan mata we lah. Mun rek meuli di apotek loba.
0: Duh, kira aku kudu nginumna, apan bisi batal ai beurang mah.
1: Nyaman tong beurang atuh diinumna memet. Mengke geus magrib atawa saacan imsak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

Insya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Amar TV.
1: Yang kolor, 50.000 dapat dua. Ayo bu, pak, yang pengen gerak bebas pakailah kolor.
2: Pas ini pak.
1: Oke bu.
2: Mana daunnya pak?
1: Hah, daun? Saya jual kolor bu, dan kolor itu terbuat dari kain. Kalau ibu mau tahu, mana ada daun-daunan bu? Emang zaman Tarzan?
2: Masya Allah, maaf pak, saya dengernya kelor. Kirain jualan daun kelor.
1: Atau bu, masa ada jualan daun pakai tas kayak gini? Lagian ngapain coba bu nyariin daun kelor?
2: Itu pak, buat suami saya, kolesterolnya tinggi. Yang saya dengar daun kelor itu bagus buat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
1: Atuh, ibu jangan ketinggalan zaman atuh. Nih, kebetulan banget, saya juga jual obat herbal yang bagus buat penderita kolesterol kayak suami ibu.
2: Apa itu pak?
1: Nih, Habu Top.
2: Loh, kok bisa-bisanya bapak jualan pakaian nyampe jualan obat herbal lagi?
1: Gini bu, saya juga kan sadar akan pentingnya kesehatan bu. Makanya saya juga pengen ngajak orang-orang buat sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi Habu Top. Nah, Habu Top ini udah mengandung habatus soda dan juga daun kelor yang pastinya banyak manfaat. Kalau mau beli Habu Top, nanti saya kasih diskon buat kolornya. Kalau ibu mau beli
2: Habu Topnya aja deh pak, itu yang paling besar. Suami saya nggak suka pakai kolor.
1: Terus pakai apa bu?
2: Sarung, gampang.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengembatan Bantar Kaung.

0: Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatu qatih. Kan ayatnya dua ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak gak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya, selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempur, yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu, Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang gak, walaupun gak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi ada, saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani, 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain, kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya, ada aja masalah, kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang, ada yang gak senang AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus apa nyala, yang satu gak bisa nyala, ada yang apa kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri, ada aja masalah. Tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak-enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan, sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa, tapi sisi lain kalau udah was-wasa berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul, orang yang kehilangan ontanya ya Rasul, orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud. Ada komunitas ahli sedekah. Ada komunitas ahli sholat berjamaah. Ada komunitas menjaga pandangan. Ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya ada, sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah, yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafa Ur-Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal, yang kita kenal namanya, ada yang kita gak kenal namanya, bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara, sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka, legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain, nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan, ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi. Kalau di golongan sahabat, Hasan, Husain, ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisab oleh Allah, mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro amalahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan, dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di Padang Mahsyar lewat, kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisab nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisab, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Al-Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga. Setengahnya lagi ketahan. Kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng ibadahnya, mungkin enggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau enggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia enggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, enggak tahu jalan. Dia sekamar tuh aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima, dan dia enggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia enggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia enggak. Kenapa? Karena dia ya enggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk, terus dari bawahnya tuh per bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan, tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain, tapi dia dikasih extra bed, enggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepat-cepatan pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut sama orang kampung, takut keluar entah nyasar, kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Jadi akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak, gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin, gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum. Dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih. Gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqatu qati. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon. Gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada. Apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Talhah bin Abdullah. Istrinya Talhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnisnya, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Talhah, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi. Gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ngejar dia, gak ada yang ngeramein rumahnya lagi, gak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Talhah tuh lihat teman-teman kamu sekarang, ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa, kata Tolha, giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu, ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut, mereka jauh dari kamu. Kata Tolha, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut, gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi. Husnuzon, ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku, takut. Daripada saya minta pinjam uang ke Tolha, tapi Tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasian, ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolha. Itu yang difikirin. Coba kalau kita, kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren. Bisa hakotukoti. Sehingga ayatnya, ittaqullaha hakotukoti. Kalau kalian mau beramal soleh, yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik enggak?" gitu. "Oh, tentang Aisyah, ya. Gimana menurut Mama?" kata istrinya Abu Ayyub. "Ya, Abu Ayyub. Gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Ma'azallah, enggak mungkin saya percaya karena saya tahu Mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, enggak mungkin macam-macam." Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan, "Engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin enggak?" "Ma'azallah, enggak mungkin saya selingkuh, kan saya suami setia sama kamu," gitu-gitu kan ya. "Terus saya enggak mungkin selingkuh, enggak mungkin berpaling ke yang lain, mah, demi Allah," gitu. Kata istrinya Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku enggak mungkin, Aisyah lebih enggak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja enggak mungkin, apalagi Sofwan." Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka? Gimana ya cara berbaik sangka? Kan itu harus dicari juga ya, gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan was-was setannya nih. Yuwaswis sufi sudurinas. Ternyata dia benar, ternyata dia gitu, ternyata dia gak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget, sehingga kita harus ngelawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya, mana sisi baiknya ya. Kalau gak ada, minimal kalau gak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya nggak mau komen deh, saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh, saya diem aja. Nah, ini menunjukkan bahwa ada orang yang hakotukoti, ada juga yang nggak bisa hakotukoti. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattakullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran, indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau nggak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu. Mastata'tum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattakullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustaz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu-itu dulu. Terus kasus-kasus pele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita gak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, ini kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam ta'lim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya, "Ustadz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba?" Langsung diliatin. "Lo maksudnya gua?" Jangan, karena dia gak kenal kita dan dia juga gak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustaz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang sebelah. Atau kalau gak bilang pun sampai bikin dia gak nyaman gitu. Yang jelas saling apa ya? Yang satu menjaga lisan, menjaga sikap, yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan. Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya belum, bukan mungkin, pastinya belum hakku atau kotih. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa hakku atau kotih. Tapi baru mas tato atum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar, jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali, yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit, makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabiin di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabi-tabiin di bawah tabiin tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa lagi. Orang bertakwa itu bukan berarti enggak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka, teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru yang atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu nggak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Nggak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Nggak ada orang yang nggak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya mengharamkan apa yang Allah halalkan, demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa, memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman bedanya sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja, kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk? Bukan enggak khusyuk, Allah bikin kayak gitu biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat, udah berapa rakaat nih, kan lupa kan? Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh, assalamualaikum. Nah ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya, jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh, assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya? Kayaknya kedua deh. Assalamualaikum. Di belakang bilang, mas lagi sholat sunnah? Enggak, zuhur 2 rakaat. Oh iya, langsung sholat lagi 2 rakaat. Tidak perlu diulang, ya kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Jangan, biarin. Akhirnya kita nambah 2, kan gak repot ya kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor, apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya. Kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran, 2 ya. Udah deh, 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz. Ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana, masalah politik segala macam. Kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata. Bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukhti atau khata, pernah. Cuman gak sengaja. Artinya, ya semampu kita aja lah. Berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustaz biar bisa berbaik sangka? Satu, tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini jangan buru-buru menyimpulkan. jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus, tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalesnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman, balas aja langsung, kasihan dia, nungguin. Kalau gak nyaman, kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibales. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tahu juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah, kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh, teh panas, tunggu sampai jadi teh hangat. Baru kita minum, tapi kalau panas-panas diminum. Yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat, dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung dijudge. Tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu, ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja. Bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana-sini. Akhirnya kita gak sempat menyimpulkan yang negatif kan. Alhamdulillah, selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya, gak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wama ansanihu illa syaitonu an adhkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaiton. Pas kita ada yang gak enak di pikiran kita, a'udzubillahi minasyaiton rajim. Terus kata setan, gue gak ngapa-ngapain kok ditaus-tausin sih. Ya emang bagian dia gitu. Masa a'udzubillahi minni. Ya Allah, aku berlindung dari diriku sendiri, kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan. Biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah benar nih, jangan. Diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih, orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia, dia bohong lo kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya, dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan, karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih, ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka, dalam rangka mas tata tum, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia gak bisa tolong. Kita akan lihat dulu sih, dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong. Kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustaz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada, kecuali Firaun. Tuh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin gak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertaus di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi taus itu kayaknya setahu saya itu dua ya. Setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita, bukan nggak ada, kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya, ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya nggak tahu. Ustadz, kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel, gimana Ustadz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau nggak ada hubungannya dengan kita, kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa, itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek, gimana Ustadz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabb-nya. Karena kalau ini juga nggak bisa, udah nggak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah, hubungannya dengan dia apa Ustaz? Ya Allah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti nggak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini nih cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya. Supaya kita nggak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu, udah gak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Ah, kok dia egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya. Gak bisa, sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, gak nyamannya. Berbaik sangka lah apa? Ya mungkin dia gak ada hajat yang dia lagi butuhin, sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah, dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting, bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih, tapi agak dikit ganggu, kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin. Kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih, kalau itu pasti diulang-ulang sih. Fabi'ayya rabbukum antukadziban. Ada yang kayak, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah ini keren nih ayat nih. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Diulang lagi, kenapa lagi mensugesti diri? Gak usah khawatir deh beramal soleh, karena pasti gembira hasilnya. Pasti dibahagiain Allah, pasti Allah balas, gak mungkin dikecewain. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka. Tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustaz lupa nih. Analahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Analahum jannat dibenerin. Saya wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya, seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan gak bisa ngomong dalam sholat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu, tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, annalahum jannat. Dia baru tahu annalahum jannat dari yang di depan, dan dia juga gak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya, yaudah deh rame-rame yuk. Analum jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu, sholat dibenerin dari belakang, pernah saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas analum jannat, dilebay-lebayin iramanya gitu, biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal, cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadahnya gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak, kasihan ya ustadznya ya, udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Yaudah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada makmum, kasihan kalian baik banget sih dibenerin, padahal saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita. Terus ada yang ketiga, gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka. Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah paham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah paham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman. Contoh, saya posting main air di laut pakai celana pendek. Kan berpotensi orang salah paham ya. Wah Ustaz kok celana pendek gitu kan. Akhirnya di caption, not, itu pakai knee band. Saya menutup lutut pakai kayak ikat lutut gitu. Jadi tetap ketutup. Ini pakai knee band loh ya, ditutup di apa pakai yang agak kayak ketat gitu. Cuman warnanya warna kulit. Kenapa tuh harus pakai celana pendek? Ya aja main apa papan pakai celana panjang, jeans pula gitu kan. Kan jadi bid'ah gitu kan. Gimana saya mau deketin teman-teman surfing sementara saya dianggap ahli bid'ah dalam mazhab surfing. Kecuali saya pakai shortboard yang emang dia lebih modern sehingga saya bisa pakai apa wetsuit gitu kan, pakaian kayak nyelam gitu yang panjang. Tapi kebenaran karena emang masih belajar, biar lebih gampang pakainya yang longboard, selong mungkin, kalau bisa 10 meter gitu kan. Selong mungkin biar lebih stabil kan, makin long, makin lebar, makin tebal kan makin stabil tuh. Walaupun berat sih kalau kena lumayan gitu. Ngambil yang paling long, makin bold. Sehingga mazhabnya itu makin kayak, wah apa single fins or die gitu kan. Satu fin atau gak usah sama sekali deh, gak usah pakai fins gitu. Akhirnya ngikutin mazhab teman-teman yang emang mereka punya prinsip bahwa kalau long itu celananya pendek Ustaz, bajunya gelber gitu Ustaz, terus kayak gitu-gitu. Oh ada yang gitu-gitu ya? Iya Ustaz, ya udah deh biar saya gak di ahli imbidah, biar bisa dekat sama mereka, ngobrol santai. Ya udah pakai celana pendek, cuman biar gak jadi syuhad, ditutup lututnya. Ini namanya mentabayun sendiri sebelum dipertanyakan oleh orang lain. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak misalnya kita lagi ke satu wilayah yang mereka baca Qur'annya itu kalau sholat bismillahnya dijaharkan. Ada yang mazhab jahar, ada yang enggak. Kalau saya kan ngambil mazhab yang sir, tapi baca cuman enggak dijaharkan. Nah pas lagi di sana kita bisa jelasin, maaf ya saya mungkin baca cuman sir gitu. Biar orang, lah Al-Fatihah enggak pakai bismillah. Nah diperjelas. Kalau perlu bismillahnya yang biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai irama tapi jelas gitu. Supaya orang lain, oh ya tenang deh kalau gitu. Jadi kita kayak tabayun sendiri, itu perlu. Apa dalilnya Ustaz? Nabi pernah kayak gitu. Nabi suatu malam lagi nganterin istrinya pulang. Karena dari masjid, Nabi enggak nginep di rumah istri yang itu. Cuman diajak dianterin pulang. Pas lewat di sebuah lorong kayak gang gitu yang agak-agak remang-remang, Nabi berdua dengan cewek, lagi nganterin cewek ini pulang. Dari itu berlah istri beliau. Tiba-tiba lewat sahabat. Sahabat ngelihat Nabi sama cewek, langsung mereka mempercepat langkahnya. Ah, Nabi, ayo pergi-pergi aja. Pergi aja mereka, dipanggil sama Nabi. Sebentar, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istriku, kata Nabi. Ini adalah Sofia istriku, kata sahabat. Ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepadamu. Kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di dalam aliran darah kalian. Maksudnya apa? Dia tahu. Tahu banget yang kalian rasain. Mungkin sekarang kalian akan gak akan ada apa-apa. Nabi sama cewek, pergi aja gak usah dipikirin. Udah disimpan. Besok ada yang ngomongin atau ngelihat sekali lagi. Benar ya kayaknya semalam yang kita lihat. Nah jadi gitu tuh. Daripada jadi omongan, maka Nabi langsung tabayun. Sebentar, ini Sofia istriku, kata Nabi. Oh iya, berarti udah gak ada fitnah. Ini namanya tabayun langsung. Kadang kita sebagai objeknya yang harus aktif. Kalau kita lihat sikap kita, postingan kita, ucapan kita, teks kita, caption kita tuh bisa mengundang salah faham orang yang membaca. Dan itu kan banyak tulisan-tulisan yang kalau orang baca salah paham. Kenapa salah paham? Karena mungkin memang tulisannya agak-agak multitafsir. Maka butuh kayak footnote-nya, butuh penjelasannya, butuh apanya. Itu namanya tabayun. Jangan tunggu orangnya, jangan suzon dong tabayun dulu. Kalau emang yang kita lakukan emang akan muncul potensi salah paham, kita aja yang langsung tabayun. Termasuk kayak lagi bikin event, saya beberapa kali bikin event, muhasabahnya pakai background. Saya udah minta fatwa, saya tanya Ustaz Abu Somad, Ustaz, saya muhasabah pakai background boleh nggak Ustaz? Di dalam masjid atau di luar? Di luar boleh. Tanya ke yang lebih senior lagi, namanya Bang Zikri, kakak kelas saya namanya Dr. Awalu Zikri, dokter di bidang fikih. Berarti beliau kan lebih ini lagi ilmunya. Bang, saya pakai backsound tapi di luar masjid, di gedung gitu, pas muhasabah. Boleh enggak? Doa itu ibadah mutlak, kata beliau. Arti ibadah mutlak tidak terkait dengan cara tertentu, maka boleh selama backsoundnya tidak berlebihan. Kalau backsoundnya mungkin yang lebih kenceng daripada doa, mungkin ya agak-agak gimana gitu kan ya. Terus pakai, dulu kan jarang ada tabligh akbar pakai flashlight ya. Terus kita bikin tabligh akbar beberapa kali pakai flashlight, pas bagian apa? Pas bagian lagu Indonesia Pusaka. Pakailah flashlight. Mulai dihujat nih, dihujatnya apa? Kajian kok kayak apa gitu kan ya, kayak ikut agama lain atau apa gitu, kayak pakai lilin atau apa gitu. Oke, saya yang salah, lupa tabayun. Alhamdulillah, bukan alhamdulillahnya, qadarullahnya, sekarang banyak para habaib, Masya Allah, mereka selawatan juga di acara crowd event gitu pakai flashlight kan. Ada habib siapa gitu, yuk kita selawatan, nyalain flashlightnya. Buat apa sih? Buat lebih semarak, lebih semangat gitu. Termasuk Ustaz Abu Somad juga bikin pakai flashlight. Karena saya juga ngomong sama Ustaz Abu Somad kan, sering kontak-kontakan, Ustaz saya pakai flashlight loh dan ditutup gini-gini. Kata Ustaz Abu Somad, kita bikin komunitas yuk. Komunitas apa? Komunitas korban tahzir, kata beliau. Karena kayak saling curhat-curhat gitu. Oh iya Ustaz, maksudnya gak apa-apa selama itu bukan di dalam masjid. Akhirnya besok-besok kalau saya bikin event, saya jelasin ini di luar masjid ya gitu. Ini nggak di apa? Ini di gedung ya. Ini kenapa saya bikin dua event, satu di masjid, satu di luar masjid? Karena emang ada kondisi yang memang beberapa teman-teman yang mungkin baru belajar, pengen nyaman dalam taklim itu butuh dipancing dengan sesuatu yang gimmick. Sehingga kita bikin, jangan sampai kita lakukan itu di masjid, akhirnya di luar masjid. Jadi tetap semua dapat menunya deh, yang udah made. Medium dapat menu medium, yang udah bold dapat medium bold, menu bold, yang masih light dapat menu light, bertahap, setiap orang berproses.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Sohib Ana dari Arab udah nyampe Indonesia aja. Kapan sampai nih akhi?
1: Alhamdulillah, Ana sampai kemarin sore, nginep dulu di hotel. Apa kabar ente?
2: Alhamdulillah baik, ahli. Ngomong-ngomong, bawa apa itu?
1: Ini, ana bawa habatus sauda dari Arab. Baik banget ini, buat menjaga daya tahan tubuh dan stamina biar tetap jreng.
2: Aduh, si ahli. Nih, saya juga punya yang lebih praktis dan modern, tapi tetap alami. Nih, namanya Habutop. Terbuat dari habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan lain-lain. Pokoknya banyak manfaatnya deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Ya dulu pernah

0: kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
0: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya,
0: sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
0: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi, kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: berjari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya ngerti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT1 RW1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT4 RW1 Kecamatan Pagerbarang.

0: sih, Om.
1: Neng Rahma, sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om, ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumiayu.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak.
1: Soal apa ya, Pak?
0: Saya kan kemarin makan di sini. Terus saya lihat tulisan di depan menerima pesanan. Saya catat dan saya simpan nomornya di HP. Ketika saya mau pesan via WA, lah, malah ternyata nomor sedot WC.
1: Maaf, Pak. Itu udah betul kok nomor CS kami. Coba Bapak cek nomornya. Takut ada yang salah ketik, Pak.
0: Bentar. Oh iya, itu belakangnya 7208. Saya ngetiknya 7288. Malah salah nomor awalnya lagi.
1: Nah, perasaan udah jelas banget, Pak. Penglihatan Bapak bermasalah ya?
0: Iya nih. Duh, maaf ya, Maya. Jadi malu saya.
1: Saya saranin, Pak, buat konsumsi rutin Vitama. Kapsul herbal alami yang baik buat kesehatan mata, mata minus, plus, silinder, dan lain-lain. Ikhtiarkan saja pakai Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Munsari Maleber.
1: Iya, nih Ibu Irma berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah ya. Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya. Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama. Insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di

0: 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pagaraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 133 RT 4 RW 2 Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan.

0: jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi badan arus, upami iya teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatnya mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teh karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean anu pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, atur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin Bapak. Oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya, atur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeileu, Slawi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah ieu mah parantos ngaranan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karena utak nanti parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos tidak mangmadu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok wae betul nya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Lah, teu aya. Jigana di kebon ieu mah. Ke ah, cuang tayangan. Kang.
1: Ulan, naon atuh Neng?
0: Tuh nya, Akang mah daya di kebon.
1: Nya Neng, tadi geda di dieu.
0: Ai Akang nganaonan ka ka kebon. Pancen rieut. Geus ulah maksakeun bisi ngedrop.
1: Nya rieut Akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Ayo nama henteu da Neng.
0: Nah Kang, lainan Neng can meser obat nah.
1: Alhamdulillah, tadi teh aya Mang Karim ka bumi nganterkeun habutop jeung Akang.
0: Walah, habutop Kang, obat naon eta teh?
1: Habutop Neng, nusok diingklangin di radio Neng. Habutop teh, obat herbal ramuan Arab anu nujungan top, dimana komposisina teh tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh hasilna kanggo ngajagi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu ngagaduhan panyawat ieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awah, kolesterol, jantung, liver, asma. Pokona mah sadaya panyakit, Neng.
0: Wah, nya tuh syukur damang mah, Kang. Ayeuna mah tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
1: Hayu siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma. Alamat, Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat, Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal.

0: Etawapedia mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2024. Mari bersama jadikan momentum peringatan ini untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya ampun, ini dapur berantakan sekali, udah kayak kapal pecah. Cucian numpuk, piring gelas pada kotor. Mana kepala pusing lagi. Duh, pening.
2: Ada apa sih, Bu? Santai ya tuh, santai.
1: Santai-santai. Bapak bukannya bantuin, malah sibuk aja main game. Padahal Bapak lagi libur juga.
2: Ya iya dong. Mumpung Bapak lagi libur, manfaatkan waktu buat main game. Udah kangen banget Bapak sama game.
1: Bapak gak tahu apa kalau kepala Ibu lagi sakit. Migrain Ibu lagi kambuh.
2: Iya gitu?
1: Iya, pusing banget. Ditambah pekerjaan rumah numpuk sekali.
2: Oh gitu. Itu sih gampang. Bentar ya, Bapak keluar dulu.
1: Mau kemana?
2: Mau ke apotek beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Buat kamu, biar sakit kepala Ibu cepat sembuh.
1: Ya udah, jangan lama-lama.
2: Ya Bu, santai dong santai.
1: Bukan di pantai juga, bilang santai-santai aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: panyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habuktop obat herbal ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Itu di depan kok kayak ada orang sih, Pak?
1: Mana, Bu? Gak kelihatan apa-apa.
0: Ih, si Papa mah. Masa gak kelihatan tuh, Pak? Itu, ada orang, Pak. Masa jam segini ada orang sih, Pak?
1: Ya pasti ada tuh, Ma. Kan kita juga orang. Jangan nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Pak. Ini jam berapa sih? Lagian gak pernah-pernah loh kita pulang kondangan jam segini.
1: Atuh, Mama, udah, ih. Ini Papa megang stang motor naik gemeter nih.
0: Tuh.
1: Astagfirullah, itu Mang Udin, Ma. Lagi ngaronda. Tuh, jelas banget.
0: Mang Udin, kirain apa, Pak? Abis bentuknya kayak gitu, gede hitam lagi.
1: Atuh, malah body shaming sih, Mama. Jangan gitu, atuh, Ma. Ya walaupun mirip genderuwo dikit.
0: Ya, si Papa malah nambahin. Ngomong-ngomong, masa gak jelas sih, Pak? Lihat Mang Udin jarak segitu, mana segede itu lagi.
1: Iya nih, Ma. Ih, kelihatan Papa kok kalau jarak jauh teh gak jelas. Apalagi kalau malam begini. Makanya Papa teh bawa motor pelan-pelan. Pengantin solo.
0: Nah, mulai besok Mama kasih vitamin mata ya. Vitama. Kayak si Ade. Ade kan kuliahnya intens komputer. Juga buat jaga-jaga, akhirnya Mama beliin Vitama buat menjaga kesehatan mata. Tapi baik juga buat mata rabun kayak Papa.
1: Oh, boleh tuh, Ma. Ngomong-ngomong, Ma Udin kan lagi keluar kota, Ma. Lagi ngantar anaknya mondok.
0: Astagfirullah, terus itu tadi apa?
1: Masya Allah.
0: Pak, cepetan, Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kaung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ijir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampo.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan

0: Pak Sugeng. Esok-esok kayak yang nyangkin kresek. Terus borong apa gue?
1: Surya. Iya, Sur. Aku terus tuku habutop.
0: Habutop apa gue?
1: Masa lo ngerti habutop? Aduh, payah kayak bicara nom ke zaman segi. Habutop gue suplemen nganggung watna daya tahan tubuh, menambah stamina, dan juga melancarkan metabolisme tubuh. Itu sembarang obat herbal gie.
0: Lah, kasihatnya yang main.
1: Itu mong gue, habutop yapit juga kayak nganggo penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit liane, sing dibilang kronis.
0: Waduh, kayak hampir sia-sia masa mudanya nyong kayak tembe ngerti obat herbal sing sangat top gue. Tapi gini, akeh teman gue tukunnya aku si papat.
1: Gie sing lorong nganggo keluarga aku dewek. Lagi sing lorong maning ngotek gawa balik kampung. Liburan bocah sekolah apa yang pada ketemu kakin ini nih jirik.
0: Waduh, menantu yang berbakti kepada mertua pokoknya ya.
1: Oh ya jelas, mulanya bocah aja mancing baik gunanya.
0: Malah

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Neng, udah sampai sini. Sendirian, Neng.
0: Iya, Nenek. Oh iya, ini ada titipan dari ibu sama bapak. Ini titip pesan juga, maaf gak bisa ikut mudik. Kan yang libur cuma aku, bapak mah harus kerja.
1: Ya, padahal mah Nenek pengen kumpul anak cucu. Tapi gak apa-apalah. Yang penting mah sehat-sehat semua ya, Neng.
0: Amin, Nek.
1: Ngomong-ngomong, ini apa, Neng?
0: Ini Habutop, Nek, kata bapak. Nenek juga harus rutin konsumsi Habutop biar Nenek selalu sehat, rematiknya cepat membaik dan gak kumat-kumat lagi.
1: Aduh, makasih cucuku. Si Neng ini bagus pisan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Waduh, adik kakak, sekarang menu makanannya sehat ya? Sayur, buah juga ada tuh.
1: Iya kak, aku lagi pengen mulai hidup sehat dimulai dari pola makannya dan tetap jaga bentuk tubuh biar banyak makan tapi nggak gendut.
0: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh, Dien.
1: Hah, apalagi, Kak? Makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
0: Habutopnya?
1: Emang Habutop itu obat apa sih, Kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit. Semangat pokoknya aktivitasnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal. Karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3

0: Pemirsa, kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar Radio Citra Amelia 93,5 FM saben dinten Setu malam Minggu diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit dumugi enjang.
1: Nela, Ayu izin ngopi dulu sebentar ya. Mataku kayaknya udah capek kalau kelamaan lihat monitor.
2: Oh, iya yuk. Kalau Nela mah masih mau lanjut kerja dulu ya. Mau nyelesain laporan buat rapat nanti siang.
1: Emang matanya nggak capek apa kerja berjam-jam di depan komputer gitu?
2: Oh, enggak dong. Kan aku minum Vitama dan Vimata. Solusi untuk kesehatan mata. Yang khasiatnya itu untuk membantu kesehatan mata dan baik untuk penyakit kayak katarak, glaukoma, mata minus, dan juga bisa untuk perawatan mata sehari-hari biar terhindar dari penyakit.
1: Masih muda kok, udah minum obat sih? Apa nggak bahaya?
2: Jangan salah Ayu. Mata adalah jendela dunia. Kalau mata kita sakit kan gak nyaman rasanya. Mending dijaga dari sekarang. Ada Vitama dan Vimata. Ini 100% dijamin herbal. Sangat aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Bener juga yang Nela bilang. Kalau gitu aku juga mau coba pakai Vitama dan Vimata biar mata tetap sehat.
2: Nah gitu dong. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06.

0: na carios hiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kancana jolemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang nyecep ti sawah gunung Karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik payus ye tempat dipake ngulit pangarep titik pakreangan pangabisa nyucuk ilmu anu jadi sesepuh daya sanes kajabiti panita Manikhara remagantian buyut nakuanyin kakasih Bambang Kaca putra na Gatot Kaca Suwargi tungkul kamari keludat nyaman narimang sabda ajrih ningali pamursang panita watekuan tos panita sugi pangarep itu tas pangabisana nganti kakau daling lisan mekaten pengandikanipun
1: bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul layan di pirius
0: kalanun pangersa tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangersa
1: uja stuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa dengan simpun pulungi hati pun dihing masaka
0: nampi nuhun kalih perkawis tina non pika kapatan muka agung secukup lumur jemar hapun tenanu katena
1: saling maklum jeng uyut
0: ayah naon yut
1: yuk cuk jadi puruan dina danget ieu hideup diangkir da puguh dina wancina diundang dina mangsana disaur dina waktuna malahan ieu teh nu mustari wanci teh waktu nu rahayu mangsa nu utama eta urang ngaguar sejarah sabab yakin moal aya urang tanpa kolot urang. Moal aya urang tanpa indung bapa, mimi aki buyut bau jangawareng udeg-udeg kaituna kakait siwur.
0: Tapi no dama kaulanun.
1: Tapi saheula anang. Kulantaran urang ayeuna meunang kanikmatan. Nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung nikmat ngarasakeunana ieu hawa ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun ya ajab anu bakal tumerap ka urang. Da urang urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh. Tawis tumarima. Sabab naon? Urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunya teh lian ti keur ibadah. Sarengkak saparipola saliring-liring dumadi ibadah.
0: Tapi no damal kaulanun.
1: Geuningan geus teu bisa ditolak deui. Omok samemeh ngalaksanakeun kawajiban mapan urang sok abdas heula. Meresihan beungeut tilu kali. Eta abdas teh meresihan
0: beungeut tilu kali.
1: Meresihan beungeut salegana beungeut. Itu oge mun rumasa aya beungeutan.
0: Tapi no damal kaulanun.
1: Tapi amun ai teu rumah sama urang, eueuh beungeutan ah teu kudu. Ieu mah khusus nu rumasa.
0: Tapi nu damel kaula nu
1: pek. Komo deui anu aya patula patalina? Jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning. Ngajadikeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah.
0: Dawuh kaula nu
1: pek. Tekadkeun niatan ti kiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade. Ya.
0: Tepino.
1: Naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener? Nu puguh mah lamun goreng mah urang laku lampah nya rugi we.
0: Rugi.
1: Naon sabab? Da atuh ngan sakolepat di dunya teh cuma moal lila. Moal lila.
0: Dawuh kaula nun.
1: Pek. Mengpeng ora mengpeng masih keneh lega ambahan. Mengpeng panjang keneh lengka dari uyut mah geus sakieu ka kolotanana huntu geus murag kabeh. Ieu huntu abong kena datangna paneuri init na ge ti heula. Buuk hideung kari bodas. Pipi lemes jadi kenyod. Komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul. Rempang geus rarampeolan atuh make itu ongko. Jadi tilu suku teh geus sakieu ka kolotanana. Naon deui? Lintang tinunggu-nunggu dawuh.
2: Awak lempeng jadi bongkok.
1: Heeh. Tina lempeng awak jadi bongkok. Ieu tarang tadi nama rata lega, ayo nama ngalegaan. Ulah lalawara, ulah lalawara. Takuk itu na, atau ayo na, pupujuh, kanu jadi buyut. Mumpung jag-jag gera amalkan eta ilmu, anu geus dibikin. Ya.
0: Tapi no damal kaulanun.
1: Gerah hempe gerah ngabdi ka nagri. Gerah hempe gerah sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng. Bakal nyarita. Bakal nganteur. Amal hade bakal nganteur kana hadena, amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan manengke di ditu.
2: Nyaritakeun kana kagorengna.
1: Heh.
0: Dawuh kaula nun,
1: tayeuna gede geus dewasa eukeur meungpeung. Ayeuna nu jadi dulur. Dulur anjeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun. Cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasihna Raden Prakesit.
2: Lain nulian.
1: Lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju. Raden Prakesit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh. Ya, gulangkep dah.
2: Ojong.
1: Ai Raden Abimanyu putrana Tuang Eyang Arjuna. Ayeuna Arjuna kagungan putra kakasihna Pergiwa boga anak maneh.
0: Tuh dulur teh.
1: Tuang Rama teh Gatot Kaca
0: tepina
1: anu geus didongengkeun minggu nu beulah ditu. Ayeuna jadi naon jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan tuang naon Tuang Eyang Panawa. Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda, parantos maot. Parantos muksua. Ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara. anguran etanu jadi dulur teh kurang kudu dirojong. Didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana. Lain bilih deui malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti, geus jadi pasti.
0: Dawuh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rayi Prakesit.
1: Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur.
0: Tapi nu damel kaula nun.
1: Naon sababna? Geus jadi kawajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu da naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih keneh eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
0: Dawuh kaula nun.
1: Tuk kitu.
0: Dinten iraha kinten-kintena uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangresa?
1: Heh. Aya-ayeuna mah da. Burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
0: Tapi nu damel kaula nun
1: sareng sendang ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh nya gara prak gara balakan ku hideup.
0: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh kinten
1: entong dipikiran uyut mah entong. Entong dipikiran keun bae, keun bae. Da palacatrik loba di dieu. Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh. Atuh cenah sanajan nepi kana waktu na cenah uyut ngumasing pati tumakaning perlaya, heh keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Hah?
0: Dawuh kaula nun.
1: Ya.
0: Di malam.
1: Uir, men. Barang jemagan sapratane pun para catrik. Nyaeta aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema. Anu dina waktos ieu teh empes-empes. Laya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala. Unten punten punten.
3: Sewu pepenuh laksa tutuka, ngugaulah jadi ringating penggali pangasa.
1: Naon, naon.
3: Aya naon ya teh? Meningakeun kulan. Aya anu rag-rag jalmit duaan tiluhur.
1: Aya anu rag-rag.
3: Tapi no.
1: Ay. Atina make tataekan.
3: Sana seragrag tidak tatangkalan nanging ieu mah ti awang-awang.
1: Amuing. Di beulah mana?
3: Palih mana, Mang? Palih ditu, Ulan.
1: Cikan bawa ka dibawa.

0: Nah, iya asawawu jelemah teh.
1: Saha kinten-kinten nauyut?
0: Ay.
1: Geningan yakin nyeteh rupina bakating ku nyeri ngemasin pati tumakaring perlaya.
0: Buh, kesangka. Asawawu iya.
1: Sobi atuyut. Mamanawian. Kelanan.
0: Cing, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakeun leungeun kenca jeung katuhu. Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti menta kana murahna Anu Maha Kawasa. Sangkan sapamulut ginuluran sapanejati nekanan. Hey. Sugan can pastina itu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager mane. Dua jelema.
1: Sobia tuyut.
0: Tagening. Jika cingkar ranjet. Tak. Ya, katingali. Ku hidup bang kaca.
1: Ngaras pisan gini anu hiji mah itu aduh. Dina pangamung na pisan menyul.
0: Lain menyul eta mah irung nawe meureun kitu. Mie.
1: Anu hiji deui eta ngelok irungna.
0: Ah, kitu we biasa na meureun.
1: Kayaan kirang irungna teh mah. Uyut, parantos usih kuyut.
0: Tah.
2: Jeung maju usih.
0: Ih. Asup angin belegug.
3: Hayu keluar mah geunah.
2: Ah. Aya akah hirup. Hirup euy. Si Leing. Nyata kuring mah pae.
0: Mun nya juring anu pae kocoblak.
2: Ah. Euy. Boa di akhirat teh ieu teh.
0: Bisa jadi euy tiis hawana ge. Tiis hawana.
1: Kocoblak uyuh.
0: Keun antep. Jangan sanggup nak ken bisi masih kena kabur kena muren pangacian nak ken hand.
2: Ah, buat di akhirat ya orang ayun nakon muren ayang nak cinggal leneng tak sada. Sada nuker badami.
0: Buat ini melikat ya melikat muren.
2: Lain melikat malaikat muren.
0: Udar.
2: Aduh. Ah, kumaha lamun nanya. Cara meureun saha pangeran maneh?
0: Ah, rumah sakeun ne urang mah tukang mirit kitu. Bejakeun nya kitu dia kan tukang gapleh. Urang aku we dile urang ujug jelema mah. Sagala rupa kasalahan oleh sumpu-sumpu temongkeun di dieu. Kudu sadar jadi jelema mah. Sanajan teu disebutkeun oge geus tegas nyarahoeun aing mah tukang mirit.
2: Aduh, rumput ilah ilah. Kuru atuh hudang.
0: Soke siling hula. Rupa nak kasep yang melikat teing. Hudang.
1: Sobi lugai, mang.
2: Ayah nuletik, sorananya malaikat. Oke, sawa ke jeng urang.
0: Cing, gak cukupnya.
2: Aduh, Gusti.
0: Uyuh. Ayah.
4: Ujang, sini. Bapak mau ngobrol bentar.
5: Iya, Pak. Ada apa? Mau bahas apa nih? Kayaknya serius. Pemilu ya?
4: Alah, itu mah gak begitu penting. Nih, apa selalu perhatiin kamu tuh selalu minum obat 3 kali sehari. Dan kayaknya gak cuma 1 kapsul. Kadang 2, kadang 3. Itu obat apa? Ayo, jujur sama Bapak.
5: Yang mana, Pak?
4: Itu loh yang gambarnya mata. Itu bukan obat macam-macam kan?
5: Astagfirullah Bapak. Maksudnya Vitama. Itu mah vitamin mata punya Ujang, Pak.
4: Loh, emang mata kamu kenapa minum obat-obatan sesering itu?
5: Nih, Pak. Ujang kan kuliah ngerjain apapun di laptop atau di komputer tuh. Nah, Ujang teh khawatir. Nanti penglihatan Ujang memburuk karena radiasi. Makanya Ujang sering konsumsi Vitama buat jaga-jaga kesehatan mata Ujang, Pak.
4: Tapi kok banyak-banyak gitu? Nanti overdosis lu.
5: Pak, ini tuh herbal alami, aman dikonsumsi, gak bakal ada efek sampingnya. Apalagi sampai ketergantungan dan overdosis. Amit-amit, Pak. Oh iya, kan Bapak juga pernah Ujang tawarin tuh minum Vitama supaya rabun dekat Bapak juga membaik. Tapi dicuekin dengan kata-kata, namanya juga orang tua. Nih ya Pak, usia itu hanyalah angka Pak. Tapi menjaga kesehatan itu wajib di usia berapapun Pak.
4: Oh, iya. Besok Bapak nitip ya, beliin Vitamanya.
5: Nah gitu dong.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01, RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3, RW 4, Taraban.
0: Nya make baju bodas. Untene kulan ya abdi. Rumaos di dunia teh abdi teh tukang ngebugan domba. Siling geus aja bade tinggal ngebugan domba teh. Naon? Geus we.
3: Aya kaera mah.
0: Aya kaera mah. Tong heureuy teh di jero gaib.
3: Benar kan tehon?
0: Amuing. Saha anu ti mana?
3: Nah, nanyakeun ah.
0: Juga nama ieu mah meureun teu bisa kolakeun tadina meureun.
3: Tawa nyamur.
0: Bisa jadi. Nah, geuning naroskeun. Da hay pamadegan maneh naon?
3: Balalangor geuning uyut.
0: Sanes ieu teh melikat teh ya. Ish lain ieu teh di dunya keneh.
3: Mang, ieu teh di dunya keneh saresna.
0: Hor. Ih, weh dulu itu euy.
3: Aya naon takang?
0: Ujuh, juga jadi akhirit di dunya.
3: Tempat tempol lah kieukeunnya.
0: Ieu teh di mana, Cek?
3: Di mana ieu teh Ki?
0: Ieu teh di Padepokan, Jak. Untana ya abdi mah noh. Kududung kawung.
3: Karesep teh naon.
0: Sayos. Saha teh?
3: Ngaran abdi Ki?
0: Iye.
3: Upami dipercanten mah ngaran abdi teh Maradona.
0: Hei,
3: nya teh. Kana?
0: Maradona urang sia. Heeh.
3: Budak
0: domba. Oh, Maradona tukang main bola teh di Argentina.
3: Geuning aki uninga.
0: Oh, darah siapa lajo nu kitu teh?
3: Pacandu atuh.
0: Pacandu baheula mah keur ngora.
3: Pacandu.
0: Abi oge nyakitu we sih. Karesep teh kana main bola geus.
3: Aduh.
0: Rame pisan teh Jerman melawan Jerkut.
3: Wah.
8: Iya. Nani Kang.
0: Bubuhan sok mah maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat. Sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh. PR teh. Iya. Manokwari jeung manuk ekek. Naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris.
2: Nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen.
9: Euy, aya deui mulegung.
8: Naon?
9: Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok. Aduh, ampun deui.
2: Aduh,
9: kadang-kadang
0: nu rame pisan mah eta
2: Kamerun jeung Pamarhi.
0: Kamerun jeung itu jeung Rancakole.
9: Teh
0: nya, sia mun. Cek aing oge entong miheulaan aing.
2: Mana naon?
0: Cileung teh milu kabodor eueuhna naon tiis, deuleuh tiis. Macina cara aing.
2: Canggih
0: aing mah canggih.
10: Ay ay. Kalah hareur ieu ditaros teh.
0: Mohon eta ngaran abdi mah.
10: Ah itu nu pengker saha?
0: Abdi.
10: Ye. Yeah.
0: Abdi mati ditu ti telu.
8: Teluk Bango.
0: Aduh, ampun Teluk Bango. Pan aya kajadian di Teluk Telin. Heuh, cenah. Di Sahudin. Lain Sahudin, Saudi meureun.
8: Heuh. Kajeng Suryadin.
0: Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki.
10: Islah ini teh buyut.
0: Eh buyut teh naon nyong? Ai jelema Udin.
8: Hah? Awam pisan.
0: Tinggaleun jaman. Teu nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut. Ha, sih mun liur cing aing ah.
8: Bapa. Bejaan nya ka urang kaya bejaan teh nyahoeun.
0: Heeh. Sapertina urang teh boga bapa. Terus ta bapa urang teh boga bapa. Jaha, bapak-bapak. Tak bapak-bapak, teh bapak andoi. Jaha, bapak-bapak-bapak. Jadi, kebuyut ngarana. Pencak kaki na tungkul laki tuku awewe. Ari si nyai teh buka inung.
8: Pok, pok, pok.
0: Ari inung si nyai teh inung andoi. Inung, inung, inung si nyai. Tak sanggup nak inungan, sinyal tiara nakan.
9: Ah,
0: jadi, jadi anak nate, inung si lain.
9: Inung semua.
0: Aduh, cingku aki abah teliur, kuma tete buyut, tete pernah nate buyut, tete kuma.
10: Or, kaulah tete boga anak, anak kaulah tete anakan, tak anak anak kaulah tete anakan deui. Jadi buyut.
0: Jadi liur ya ingat kucing tidur kucing liur.
9: Enggak usah atuh.
0: Jadi liur ya ingat.
2: Kering-kering.
0: Ah, kering-kering sih tidak biasa. Ingat mikiran buyut.
8: Mikiran pencak kaki.
0: Berorah mikiran pencak kaki.
2: Kurang ya bang.
0: Ayo kau digoreng pikiran. Ya ampun. Lupinya cepat depokan naon sih.
2: Pada depokan naon ya teki.
10: Ia tepade pokan andong kan sana.
2: Kulan.
0: Loh.
10: Dah jika nurewas.
2: Kukupingan te andong kan sana.
10: Iya.
2: Ah. Woi. Ingat kene.
0: Ingat dah ingat itu tadi kaya ingat.
8: Wah.
0: Ingat sadar. Ingat ingat.
2: Bisa
0: kata Eli. Hidup tadi saya kata Eli. Itu siapa cuman je. Baheula geuning basa juragan si jenat, basa si jenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos ka dieu? Uuh, yeuh asa aneh cing. Eh, nu pisalira teh kakasih teh saha?
10: Ngaran kaula teh Manikhara,
0: Gusti.
10: Daha naon jiga nu leuwas?
2: Piraku lali deui ka abdi.
0: Oh, nah saya cuma nyong.
2: Baheula waktos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum
0: si jenat ya tu kicu.
2: nuju ka kanungan tilu sasi ku Raden Abimanyu Palai Lauk Kwader pan ngakadieu datang. Basa nginyem kecirik teh nginyem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki. Alah nyuhun.
11: Hayang nah, datang.
12: Nginjem ka jamu suku tadi bere
2: teh kadieu. Teh nginjem ka wauken kecirik tadi bere.
11: Mamala.
2: Nya jadi mamala marahan namun pegat samata cenah gentina jiwa. Namun pegat samata teh.
11: Da sabulilang.
2: Itu teh. Mun pegat sabulirang ka coba dieu.
11: Dua mata mengayap.
2: Ayah, ampun aing. Ayah, Gusti, aduh.
10: Naon itu juga gabrung apal ka kaula?
2: Lumawin teu sae teh.
12: Kita kasih bau ai kitu teh. Besar si peledu bae wae. Musung krukun kata ewan.
2: Tadi nasi gada dibere duit aing. Ke YouTube ieu teh saha?
10: Ke ieu teh.
9: Tiraku lali deui ka abdi. Pan abdi teh dawala teh pawongan panawa ka pungkur.
10: Aduh, tobat Gusti. Gening ieu teh putrana Kakang Semar.
9: Sumuhun.
10: Tobat, tobat Gusti. Gening araya keneh ieu pawongan.
12: Tersangkanya
10: Kasep Bang Kaca.
9: Alanun pangeresa. Saha ieu teh Yun?
10: Dawala
9: abdi
10: cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeut teh.
12: Sakeunya taksi.
9: Nah, meni precis abdi.
10: Sieuh.
12: Naonana jiga Akang teh ah?
2: Ka dewek nuruna mah.
12: Naonana nuruna Kang?
2: Geus sok buka

0: Kita aki uyut naon uyut
1: eta teh sono meureun kasep eta teh pawongan tuang eyang tuang rama kapungkur anu sok dicaritakeun ku uyut teh geuning pawongan teh semar dawala astajingga gareng ai bapa maneh aya keneh cepot
0: aya lain nanginya kitu we parantos teh pati awas ningali kana tebih teh sing
2: ngayap angkat
0: pun bapa teh ngayap. Kita oge aja kalian nyoe sama coy ya kena tikoto.
1: Ahnat, teteh Ahnat, teteh ngomong teh.
3: Percaya
1: tuh. Ini manja ya hati-hati ngomongnya. Ahnat, teteh.
3: Apa waktu teko akan?
1: Aduh, ampun. Toba so ayah kene.
0: Ayah sih, nyakit teteh ayah. Pun bapak teh parantos sepuh pisan ka cida pasih sepuhna ieu teh sin.
1: Heuh syukur we, syukur.
0: Obat kini ge teh putrana si Jenat monyong. Mina teh.
1: Da wala. Heuh, dewek sedih yeuy. Heuh pae ka nya.
2: Nya Kang.
1: Da wala dewek ceurik yeuh.
0: Heuh sok na teu beje cimata.
1: Beak rodok. Ayah ampun ting Aden. Ieu teh aki Aden.
0: Oh ieu teh aki Astrajingga aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut.
1: Nya ieu teh.
0: Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning rag-rag di buruan.
1: Naon maneh teh rag-rag di buruan da paeh tadi mah maneh teh.
0: Rumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Plasa Jenar. Anu dipimpin ku Patih. Patih Nagara Prasa Jenar Sakti Mandraguna.
1: Amuing.
0: Serangan dadakan kulan ti Nagara Prasa Jenar Patih jeung Senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan. Abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balad tamtama di Astina dina waktos ayeuna.
1: Aduh.
0: Di mana aya serangan ki? Ka Astina Aden Tuang Rayi Raden Perkesit. Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tu makaning perlaya nya mangge nya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh.
2: Rakyat tu tanpa dosa geus.
0: Rakyat tu tanpa dosa ayeuna teh kulan. Duh nungungsi mah nungungsi. Panyar talilu.

0: itu karate aki sumuhun aden uyut premios pangpangkaca maksad melahan kang rayi prekesit
1: kelanan kelanan
0: ke aden ulah wakaka itu nyalira bahaya sadanten wala dia balat tamtama geruksak serangan tindagara prasajenar utusan raja ngarana teh raja Prabu Sumantara cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning Patih Sang Kuning kapungkur mah teh Patih Astina saha teh Sun Sang Kuning teh kurang ajar duh kumaha nasib da Kang Rai Prakesit numawi nu ka kumaha eta teh kulan
1: amuing amuing tu geuning paingat dengarna hatenya tahu bakal aya kajadian Bang Bang Kaca
0: anu mawi nyuhunkeun restu ayeuna keneh uyut maksad ngajug-jug Astinapura
1: kelana sagala rupa oge kudu leuleus jeujeur liat tali

0: Panjenengane kada leres jujur lihat naon menyong bejeh?
1: Lihat Tardi.
0: Kudu lihat Tardi, jadi Tardi teh lihat. Lihat naon lihat teh cileuhna beulegeun. Hirup hirup teh kicuk aden. Teu kengeng getas harupateun, teu kengeng burung gusuh kedah kandung landungan, landung kandungan kudu lahir.
2: Lahir naon?
0: Lahir naon cing menyong? Lahir irung. Dah, jadi kudu landung kandungan jeng kudu lahir.
1: Nya. Kudu lahir.
0: Dah kitu. Ulah waka aden, ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane syakur simpatisan. Sadayana kedah kumaha carana?
2: Tokoh-tokoh.
0: Nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana? Kawatos teh atuh Kakang Rai Prabu nomprekesit aki. Mun kadenane aki oge pangna dugi ka kieu teh cemalaan nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha.
1: Salameteun geuna
0: eta. Lirpen. Barang saurembangan sapratane pun nyata narsin neraga saking sawarga maniloka. Kau tusku hiang otipati jagad nata pikeun nepangan ieu panita Manikara.
3: Hei Manikara, ulah kaget ieu kula di sawarga.
4: Ayah sahai tercocerowokan.
0: Loh dewa geuning itu monyong. Kabeneran geuning itu dewa.
4: Ayah dewa geuning bang-bang kaca. Mangal

0: sembah Hong Arsana Maya. Sembah kaula ayeuna nampak sampean pangrasa.
1: Manikhara,
0: kaula
1: diterima
0: puja stuti sampean. Dawuh.
2: Aya naon
0: ieu reueus?
1: Ngaturkeun sembah Hong Arsana Maya ya. Iya, bang kasat, Manikhara.
0: Dawuh.
1: Ho, anak Gatot kasat.
0: Dawuh, amuing,
1: geus gede kieu, paingat. Ho, diterima kasep. Percis bapana teu beungeut nya.
2: Sumaha aturan rawuh si
1: amuing. Geuning maneh cepot aya di dieu.
2: Mun inep do. Lumawi sing di astina teh repot.
0: Ho, bener.
1: Aya serangannya.
2: Dawuh.
1: Raja nama kasawarga teteh. Para tentara namanya tamureun ka Astina.
2: Nuhun sih.
1: Turunanana Sang Kuning teteh cepot.
2: Nuhun sih. Hayu wartosna mah cenah turunan Mang Oeng Ongko.
1: Naon?
2: Cenah jelema.
0: Kamana karep?
1: Semar kapihatur kula.
0: Dawala ditarima jak cageur.
2: Sae.
1: Bapa maneh cageur?
2: Sae kula. Lah. Ajarkeun teh cenah. Bapak dewek dulur ka dewa teteh heuh.
1: Ah,
2: bohong. Mudeuk dulur ge mawakeun unggal bulan meureun dewa.

0: Bambang Kaca Astra jiga dawala kage sumpingna dewa kisawarga. Kunirahangan diga amuing amuing. Sembah aturan rawuh nun,
1: sembah aturan rawuh kalau nun eyang.
0: Sembah aturan rawuh kalau nun eyang. Ah, mentong pipilukeun atuh. Wilujeng sumping.
2: Allah.
0: Manikara. Bagja nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima. Oge kasep Bambang Kaca Incu Eyang bageu. Astra jingga jeung dawala.
3: Bageu abi oge.
0: Heuh, teu naon.
1: Sabar karak kau datang ka dia.

adat nata bisa warga Maniloka. Daya lihat lintang tikula terik inyem-inyem budak ngarana bang-bang kaca yang cukula. Ari sabab bisa warga teh aya

0: Itu bening cu, ulah tadi bikin ku anjen Manikara.
1: Ulu kan tenang.
0: Mangga teh teuing, mangga nu aya dipunut ku dewa mah da sagara rupina ge bakal ditanggung jawab.
1: Kitu.
0: Mangga teh teuing nanging nya kitu da. Wayah dalem mah tebih tina ngagaduhan pangarti. Gaduh rasa pinuh ku pangabisa.
1: Itu bisa kitu, meureun eta teh apesna we kudu ku hidep.
0: Ayo ku kitu nama sun teng manu teng bumeji aceng celeng anak meraku kunjungan.
1: Naon cepot?
0: Cumun ieu murang kali. Kapan kapungkurna oge iteramana nyeramana ieu murang kali?
1: Kumaha kitu?
0: Waktu saya kajadian naga porocot teh geuning.
1: Lain naga porocot, naga percona
0: meureun teh eta sun.
2: Naga mercon kade.
0: Naga mercon.
1: Percona.
0: Baik tuh.
2: Oh, ada kanyakene-kanyakene.
0: Da maksudna mah kanyakene-kanyakene. Basa aya naga morocot. Duh, da inge ponok letah cik.
2: Letah borok sama gitu.
0: Naga percona meureun. Heeh. Kapan diusir teh ku juragan anu Gatot Kaca?
1: Alah,
0: aya dewa pohoan, aya dewek panjang. Ingetan teh deka panjang.
2: Dewa Maponok.
0: Dewa Maponok. Sumuhun.
1: Aya bener.
0: Bapakna oge baheula nya. Kitu garengsekeun kajadian di sawarga Manikara.
1: Di mana?
0: Inungna ieu budak teh pergi wa nya.
1: Dawuh.
0: Aya nininna teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh?
1: Pun anak nininna ieu budak teh nya eta Endang Manuhara. Oh nya.
0: Nya boga anak pergiwa-pergiwati nya.
1: Dawuh bener.
0: Itu sih. Bagja dina waktu kitu sih. Iraha bade ka sawarga?
1: Tah sajabana ti kitu.
0: Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Nya eta Kreanta Kusuma Sinjang Wasunona. Tarumpah cerama gelung cupit siapa perhata huncakan sana alas-alasan kancing gerudah mungkul dibawa kue yang tisa warga gerak pake hilaku hidup penuh gelicu
3: Eng
4: kah atas uwi nyandak naon eta a
3: tah karesep neng
4: naon a lengkeng sanes
3: muhun lumayan we tah setengah keresek oge
4: asik alhamdulillah. Nuhun Aa.
3: Sami-sami Neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
4: Oh muhun. Ayeuna bagian Aa ngaleut obat habutop deui nya.
3: Muhun Neng. Pang ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
4: Siap Aa.
3: Muhun. Enggalkeun Neng. Supados panyawat lambung Aa enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna. Lambung Aa henteu nyeri teuing lantaran panyawat emah.
4: Syukur upami kitu mah Aa, Neng oge bade ngaleut nya. Supados head Neng lancar wae.
3: Tos head kitu?
4: Nuju Aa.
3: Aduh, teu jadi atuh.
4: Naon Aa?
3: Ah henteu, rahasia eta mah.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
6: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: Si rampong.
1: Ya, ini mojong itu baju si jenak. Aduh, Gusti. Jenak penak yang acuk mah ambil ya, Gusti.
2: Gus, tawa lah, cepot.
3: Ini sudah sedih sekali.
1: Kegagas, Gus.
2: Tersangka pangijing baju lah, cepot, yang si jenak.
1: Mohon, eh. Piyut, ya tak, raksukan anak Kang Ceng Rama Suwargi.
2: Bener.
1: Raksukan tuang Rama, itu.
4: Badong lagi harus ini.
1: Badong na, upami celepat mengece baju kere, teh.
2: Iya, kere.
1: Baju kere antar kusuma.
3: Juk kere mundi.
1: Sinjang wasuna na.
4: Ya, kirut.
1: Eta. Sinjang kirut saja tining wayang teh anu bareto teh geuning memeh meda juragan anom teh make baju ieu.
3: Make kayu badakan baheula ning teh.
1: Tai teh. Di antara anak bae gelung cupit si Maprahasta kuncakan sana alas asan kancing Garuda Mungkur.
3: Kitu kan.
1: Baju kre antar kusuma sinjang wasunona jeung tarumpah ceramah. Ieu meureun euy buatan Cibaduyut teh ieu tarumpah ceramah teh.
3: Aya di Jakarta tokona teh tarumpah.
1: Ampun Gusti. Yuh. Ini bareto angean itu juragan anon teh. Cek sinen teh ini sinjang merut. Sajat ini waduk.
3: Ngeplek jawer.
1: Ngeplek jawer. Sudah jawer.
3: Begitu kakak.
2: Amuin.
1: Gerapake. Tak iya baju kre antaku sumah teh kasih watak nate orang nana beraja ingkang tumama.
3: Ini gitu. Nah.
2: Nyawon teteh hartina monyong orang nana beraja ingkang tumama teh.
3: Iya.
1: Hartina teteh moal ayah pakarang anu bakal terak.
2: Oh jadi orang nana teh. Ini juga deh bajigur.
3: Kenapa orang nono atuh.
1: Aduh. Ampun. Ayu watak nasin jang wasunona teh tak boten cak ketinggal. Wonten hujan datang kehujanan.
3: Wonten
1: panas datang kepanasan. Ayu tarumpah cerama nyata mansat kasaka geganawiati. Kalian bisa dipakai najong batu ge kadang-kadang jadi korang.
3: Jelas.
2: Beres mun aing buka proyek cerik nitah we mun aing kaya tarumpah.
3: Gedak. Ngitung eta teh dosar.
2: Biasa we kudu nama semen teh 5 ieu mah 2. Ban boga 3 tah nyimpang kana saku.
3: Iya. Kumaha we carana Kang? Sangkanya nol.
2: Iya. Ih, teu meunang kitu maneh. Ih, ari usum.
3: Eta make nu kitu bae rame.
2: Ulah sekali-kali jadi oknum
3: ya.
2: Pemali tete. Eta mina buruh wa buruh we. Gerapake atuh ka itu hideup pangbangkasa.
1: Sok gerapake ka sepirak sukan tilas tuang ramah. Sabab puasa bakal bisa narima anu hak naon narima warisan ieu lintang ti hideup anu hakna. Lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah ya moal dibikin. Aku lantaran Gatot Kaca ngabegaan turunan hidup. Ieu baju teh dibikin ku eyang.
3: Aya hakna ieu mah jigana.
2: Sok kula pake.
1: Yeuh sumala kaula nu.
2: Cicing pake.
1: Permios pangasa.
2: Tah kitu manikara. Jadi kaula teh ka dieu teh saja bana tinggantikeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjem ieu budak. Kuasa bakal bisa ngarengsekin pacok regan di sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Bangkasa.
3: Leres.
2: Henteu priyoge disarangan ku abdi.
1: Is puguh. Puguh.
2: Maneh oge malahan kudu ngilu ka itu.
3: Pengalaman euy ka sawarga deui.
2: Padahal abdi mah geus kolotong balik di kadunya. Tinggalkeun di ditu.
1: Is.
2: San aya lowongan ditu teh cepot.
3: Kan angles itu tempat tadi.
2: Pekel leg-leg terus tong nyesakeun keur batur. Iraha atukulan angkatna?
0: Ya ieu na. Tukulih.

0: Nyong.
1: Tinggali kusi lain mu nyong.
0: Gusti menitah dipicin sasir. Agar cepot si jenat balik deui.
1: Yuh si jenat hirup deui. Bujur abdi magehkeran. Milu sedih.
2: Taubat amuing-amuing-amuingnya anu menit jadi picin sasieur percis bapana. Tersangka.
1: Teleungiteun ya anu wae.
3: Ya pasti kata.
0: Hidap Bang Bangkasa.
2: Eta sora dulu. Nyaan si jenat balik deui won.
3: Yakin tanakan mantep.
2: Eta suanten.
3: Itu bisa.
2: Nyaan sora na oge percis we Gatot Kaca.
4: Wes.
2: Teleungiteun cepot. Nuhun kalian kesepuhan. Tak itu kasep Pangpang Kaca wayah nawe cututurkeun eyang milu kasawarga urang ngarengsekeun pacogregan kasep.
5: Nuhun inggih dateng sandiga.
2: Itu sora.
3: Sobanya.
2: Sama tuh kayaknya gerak punyung tatuang uyut.
5: Uyut. Permios uyut. Uyut dalam Pangpang Kaca. Bade nyawasan pansen pangresa eyang tisawarga. Pikeun nyingkirkeun jurik anu jadi uri setan sumarawah kelong anu newo-newo anu warusak di sawarga. Nyaeta anu bade mulut widadari.
1: Eka syek. Didoakeun ku Uyut. Cing salamet. Cing bener. Cing bageur. Jadi jelema teh cing bisa. Jadi jelemaknya ahan dedehan welasan jeung asihan.
5: Nuhun inggih teteung sandiga. Amit pangrasa.
2: Sakitu we kaula manik hara. Rek ingit ayeuna.
1: Moal,
2: moal nanaon ieu budak?
5: Percanten, percanten.
2: Aduh, bade permios abdi ge sih.
3: Aduh.
2: Abdi oge sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama. Aden didoakeun ku Mang.
5: Nuhun inggih, permios.
2: Hayu cepot dawala. Urang mau mampah ka sawarga manik hara.
5: Permios uyut los.

amor, o piar da minha vida. Bibisi Prabu Sumantara, Raja Nagara Prasadinar, salah sarios turunan anak Patih Arya Sangkuni. Pengawakan jangkung gede si margada bewa si mustaya papadan apa semunir bang barungan pemangan dikasentak semua. Soca nyorot liri surya kemar, sakti mandra guna pun julia tak papa, tutas kening katimulan kegagahan kasaktian lanka mandra guna. Ngan girangan di... Kunaon ieu dewa jangan

kemalus ocak mesti kakang dipawenangan. Widadari tunjung wiru anu teu oleh kabayang ke

0: nate keur meujeuh da tengah poe ereng lan
1: mata-mata.
0: Ya. Pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko.
2: Banyak itu.
0: Ya. Geulis Tanjung Wiru. Lamun tiap akang teu bisa laksana ka Nyai Tunjung Wiru widadari anu ngarti akang bakal paragat nyawa.
1: Luas-luas diganakan je.
0: Kajen pae heubale bangke ngajampana bugang akang lamun teu laksana.

0: keureukeun nu didadareun kinyong wiru ai. Bisi teh kana pada saran dewa naon anu bakal jadi kalah kaula?
1: Ya kitu nya geus panampu.
0: Entong boro dewa kabeh sanajan ieu mah dipati jagat nata kaula sareng ieu hareupan ai.
1: Yakin jang cukup yakin mah ye.
2: Politik itu
0: kana. Nya. Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian ieu hareupan kasakten kaula. Kabeh dewa rusak tinggi mira kukulah.

0: pantesna teh aya kesa anu sakila atlehetna ieu bakal kaubaran lamun eta tunjung wiru datang ka hareupeun kaula.
1: Edah, ya kitu di pantes katanya.
0: Ya ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung Waladia Balatantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Pandawa geus malodar. Nu aya anu ku turunanna si Prakesit sabejana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun teh mah aing yeuh bisa mawa tunjung wiru ieu pasti kaula dek bulan madu di Astina.
1: Oh, beres.
0: Ieu teh nagara Astina anu hulung harerang. Ya karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu liang di satatar madya desa di sabalah dunya moal aya karaton anu model gitu.
1: Nengang we eta mah.
0: Kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Lagi neeng widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enahna kabina-bina lucu tayna nuruban alus lahur hade tarutu.

0: ulah kaget Raja Denawa.
1: Ya, ya Dewa Naon ya.
0: Benten.
1: Ya, ayah dewa ku leuhut diikat.
0: Dewek bisa ke dewanya, oi. Sini goreng jangan mau kumagaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk.
2: Yakin lah, gaul
0: jeung. Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul.
2: Jeung tukang sepak bola mah komo
0: teh. Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap gelo.
3: Gusti geuning eta teh.
1: Eta aya jelema panjang irungna.
0: Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh. Da ieu teh anu di ruang dina hadapeun awi.
2: Ieu teh
0: ngan hirup deui. Ah, mah teteh ngomong teh pacicing bae teh.
1: Sama deh.
0: Ngaran kaula Bang Bangkasa.
1: Saha?
0: Bang Bangkasa.
1: Bang Bangkasa Ramira.
0: Ora kapeun gawe.
1: Urang mana?
0: Kaula ti jagat raya Pramudita ti Padepokan Andong Kancana.
1: Dewa.
0: Kaula lain dewa, tapi kaula manusia.
1: Ya, manya manusia bisa ka dieu?
0: Uningakeun ieu manusia sing taya lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Kadieu teh.
1: Are eta nu tukang saha ngaranna?
0: Abdi.
1: Iya. Yeah.
0: Benar kopi.
2: Wah, oh, benar kopi di mana tetna?
0: Di Jonol.
2: Saha teh bilang kana?
0: Nye murid Pak Haji Sidik.
2: Aya kitu.
1: Are eta ieu deui anu make kopea.
4: Bu, punten lah pangarokeun deui bapak.
5: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
4: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
5: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosen ibu oge bapak.
4: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
5: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop, Pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, Pak.
4: Ah, si ibu musok ambek-ambekan wae. Ah, ditu kadieu.
5: Henteu ambek eta teh.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
8: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Kaula Bang Bangkasa.
1: Bang Bangkasa wong ngelimu.
0: Naon?
1: Wong ngeni.
2: Naon silakan.
0: Ada silaing naon. Moyong. Naon? Wong ngeni cik silaing naon. Wong ngeni. Jika cangkir teh agung buah ke. Syukir kiri harga tilu.
2: Wong wajah layak. Wong cangkir.
0: Kurang separako itu si kuninya. Sebut tekek.
2: Urang sampar ako.
0: Urang sampar ako.
2: Jika kuu.
0: Jika kuu.
2: Kata karaoke Nabi Minah ketika itu
0: ini.
1: Sahal balik mana Indonesia?
0: Kuring.
1: Saha.
0: Lebih kuringnya.
1: Ayo lebih tenang.
0: Ini ya raja itu nyawa lebih.
2: Orang pakai lebih.
0: Tukang ngawinkan kasir.
2: Kasir kanawan tak kawin.
0: Ayo ampun. Ayo.
1: Ari eta.
0: Ngenakan kuring dewa lah. Dewa kuring teh kieu oge ngan dewa la.
1: Ya. Lek naon maneh Bang Kaca?
9: Bener maneh anu ngaran Sumantara.
1: Ya, teu salah.
9: Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula anu ngaran Perkasih masing patih teh makarin perlayan. Ayeuna anjeun raja ku kaula diusir ti tempat. Init syukur teh init anu harti mare bakari anterkeun ka kawasan dari muka.

0: வந்த கூட
1: அரை கரையாயிரம் மனுரை சொசரம் கொஞ்சம் அரைப்பு.

0: sok. Lamun bener-bener anjeun hayang kawin dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Naon?
1: Lamun bener-bener maneh hayang kawin dari ngurus Tunjung.
2: Naon, Bagir?
1: Naon, Widya dari naon, Bice?
2: Tunjung Wiru.
0: Tunjung Wiru?
1: Tunjung Wiru?
0: Iya. Yeah.
1: Mohon agak. Kena ku aki lah orang tewak.
0: Iya, sabi. Tunggu repotkan.
1: Ah, kena ku aki.
0: Tung.
2: Salik.
1: Enggak, itu kena buru-buru. Ini parantos kasya abis itu tadi.
2: Apa kon wali malang aku, Bang Bangkasa?
0: Orang wali, ini ngapa aku lanang, kue lanang.
1: Pokoknya pada lenang, buru-buru lah. Pokoknya abis mereka dikuruh dulu lah, ya. Nah, cara. Cicin saya, doraka kalian cek ibu cara.
2: Menggang-garangan,
1: Pak. Oh, menggang-garangan, kain.
2: Benar tegak-tegak pati?
0: Ya,
2: maju apa, San?
0: Menggergi.
1: Didoakan, cek aki, cek selamat. Bilih kirang tanaga sama teh aki tilu kali.
2: Kuma nyamat aki.
1: Nyamatnya?
2: Semuhun.
1: Bah minta.
2: Siapa minta?
1: Tetapi Bapak Haji Sidik. Jonol.
0: Mengkerahi.
1: Milujang atau agar si jena tersangka hirup deh. Nya te asa ditinggalkan maut lamun kia asa papangih deh kuring tewon.
2: Nya asa ayakene.
1: Asa ayakene. Sama teh aki aden. Dina mana? Anu ngagegeh nagalang sujen Dewi Kolonang Sari begitu.
2: Ayak itu nanya. Ya kan?
0: Mengkerahi.
1: Somohon.

0: Iya bang-bang kasanya tepak kalau kopi galan pati sarang Prabu Sumantara. Para dewa nugi kare-kare ngajajar nonton anu padeo kopi galan pati itu bayangan.
1: Kasep, bang-bang kasa didoakan.
2: Didoakan kukula bang-bang kasa.
1: Ayo, ayo.

0: Pandaman.
1: Orang ajar rasanya bangsat.
0: Coba.
1: Ajar siapa suku tokesan kerjukan iru?
2: Aduh,
3: lawan dari.
2: Menitung tuh ngomong jadinya, oi.
3: Aku mau terbetekan.
2: Kita syukur toke canggana cukang. Awi.
3: Hei.
2: Oh.

0: bagus pisan kana iga buruk.
1: Aduh,
0: bangsat
1: aya gitu. Aduh, Kang.
2: Aduh,
1: Sri dinaon?
2: Ada ngewe ku dewe komonga.
1: Ku bacana.
0: Aduh. Eta sikuna.
1: Sikuna.

0: tersangka, tersangka cugera tepungan itu perkesit anu kiwari keur nandangan kaprihatinan. Dong pek gerareng ngesekeun pacogregan rajana geus paeh komo patih-patihna anu ngarusak nagara Astina ayeuna. Dong sakitu tak ieu kagegelan ti sawarga.
1: Naon ieu teh? Iya.
0: Aya teh cupu.
1: Cupu,
0: cupu, cupu Manik Astagina.
1: Naon di jero na ieu teh?
2: Kade kan ulah bakal dibuka engang di jero na teh. Nya. Eta teh nu abdi agan.
1: Ah. Naon eta cupu?
3: Padah naon?
1: Nah, make nu aki.
2: Kapan disebut lagi cupu Manik Astagina? Cupu Manik Astagina balegug. Oh, udah didengian aing mah cupu Manik Astagina.
3: Diam.
2: Oh. Cupu Manik Astahiam. Nya kapungkur teh ieu di kukutna kumang teh dipake wadah sampah. Aduh, mun saya pisan cupu na we keur aki. Nya. Dak cina emas teh bahanna teh dilapis kumus. Eta teh cupu Manik Astagina teh bahana teh tina emus di jerona teh nunuk.
0: Ampun. Naon teh di lebetna teh? Tah ieu teh di jerona teh Tirta Kamandalu.
3: Ya kan Tirta kan.
0: Di jerona teh Tirta teh.
2: Apa Tirta?
1: Nah, make jeung teu baheula mah jadi tukang cukur teh.
0: Tirta teh cai.
2: Oh, cai.
0: Tirta Kamandalu.
2: Oh, Kamandalu. Jadi Tirta teh cai,
0: cai.
2: Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh Tirta teh. Oh.
3: Iya, mah Tirta bau eta mah.
2: Aduh. Oh, Tirta teh geong-geong ngan Tirta na Tirta bau. Ah. Keling meureun keling. Duh, ampun deh. Gawe gini gitu. Ade gini agan ya.
1: Waduh, kade ulah dicowok aki.
2: Gitu. Aduh.
1: Ulah dibuka.
2: Kita pun deh. Nah,
1: udah dikecerek-kecerek.
0: Ih, kade bisa bahe. Cepot.
2: Mungi, mungi.
1: Nah, ini teh gini. Dilebetna Tirta Kamandalu teh naon watekna eya?
0: Hmm?
1: Watekna.
0: Aye teh watekna teh kasep nya eta bisa ngubah.

0: kudu nuhun atuh iya.
1: Sepuntek tek. Mangga cu Aden urang ka Astina.
0: Upi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
1: Anu masih keneh aya?
0: Ye.
1: Nya eta kasepuhan
2: Mekang.
1: Panginten Aden mah Eyang perenahna.
0: Sa.
1: Ka Astina teh Sonjaya.
0: Eyang Sonjaya.
1: Nuhun. Kepungkur mau ngedalang ongko
2: jadi supir bus ongko
1: jadi supir bus ongko ah pemali tetek kakolot
2: area tetek
0: Eyang Sunjaya
1: Eyang Sunjaya Eyang Tuang Eyang Sunjaya tetek putra na Uyut Widura
0: Uyut Widura
1: nuhun
0: Uyut Widura

0: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
1: Waduh, gitu.
0: Gitu. Aya oge tuang ua.
1: Salah.
0: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang eyang, ayeuna mah tuang ua.
1: Salah.
0: Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka.
1: Sencamuka,
0: Sencamuka.
1: Ayeuna aya di Astina,
0: ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadudungan kitu sih.
1: Ya, luhun. Atuh kumaha ayeuna?
0: Numawi anak teh duka kumaha nasibna panmang teh jugleut. Ngan dialungkeun, ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan perkesit mah parantos maot.
1: Waduh. Ih, perkesit.
0: Heun mata kerap-kerap lumampah ka Astina, astadi ga bawa bisi teh nyahoan jalanna. Dawala naik ka dunungan kuring mere hadiah haye ka kuring.
2: Karuwa digawe jak.
0: Karuwa abdi jadi gawe tong sok pamilih sistem aye jadi dewa.
2: Nyolok jarok kitu ah.
0: Ini mau minta iyo lah, minta proyek. Punya ekonomian jalan gitu. Oh, gitu. Ulah sok pilih kasih. Ulah sok olok, iyo nyolok mata ngaburileng.
2: Ah.
0: Pek atuh didoakeun kitu Bang Bang Kasa.
1: Rampung tau tutas pangan dika eyang. Waya dalam Bang Bang Kasa bakal ngareksekeun pacogrengan ayu anu aya di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja.
0: Ha, syukur, syukur, syukur.
1: Ayo atuh aki, aki cepot. Aki dawala.
0: Ya. Hah? Terus jadi aki, enggak jadi kiri.
2: Aki kan? Uh-huh. Ayah nawe sekarang nyawat.
1: Permios atuh eyang.
0: Pek, pek, pek, pek, pek, pek, pek, pek, pek.
1: Ini doakin.
0: Permios atuh sih.
1: Pek, nak asa ninga.
0: Iya, abdi gesu. Hmm. Syukur dawala, masih kena panjang umur, mana. Nah, ini lama mau koma irung.
2: Apa irungna kan?
0: Irungna panjang, umurna ge panjang.
2: Kayak gitu.
0: Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh.
2: Aduh. Nengake sorangan mencil.
0: Lamun kiamat geus angeus leung hirup keneh teh dina naon napak sih teh. Ah nah. Pandina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Cerewa aing geus nyecek hulu aing beleung. Pek atuh ka itu.

0: ya. Mulai bisa warga nih. Alhamdulillah bisa tepung deui yang dulu-dulu nu di lembur baraya nu di kota saderek anu rek-rek di pakampungan.
1: Ya. Urang gunung ya Kang.
0: Oh, terus rasteke kana perjuangan Panawa dina jaman baheula dina jaman perang beratana makana. Dina perang berat berat berat ih ampun euy. Dina taeta dina perang beratanya sya.
1: Bratayuda.
0: Tah, perang Bratarayud.
1: Bratayuda.
0: Heuh. Kang Brata bieu cek nu maneh. Jadi baheula duh. Bayangkeun euy. Bari mah komo di Taman Pahlawan teh di karalian kuburan teh.
1: Aha, Kang.
0: Dipindah-pindahkeun sebab eta tempat teh dipake bangunan. Oh, tangkorak-tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun.
1: Kitu. Kumaha Kang tah?
0: Dipindah-pindahkeun ngan harita teh aya kana 100 lah tangkorak teh.
1: Harita teh.
0: Oh, tah. Direk diangkut dina kareta eueuh opat.
1: Naha Kang ka mana?
0: Tangkorak teh eueuh opat dewek oge milu neangan harita teh. Kitu kan. Eta neneangan tangkorak dewek geus ka lieur sapoe-sapoe cing.
2: Kapelak kitu.
0: Kapangi dina handapeun tangka cari gini keur gara rapleh.
2: Pala di Bandungan.
0: Heuh. Aduh. Dalima leungit teh teh nu hiji deui mah keur ngitung teh keur ngode.
3: Bang rumus.
0: Cuka ngarumus mah tadi ngan dewe euy.
3: Aduh, tangkara tetep gagal.
0: Ampun, geus sih.
3: Heuh. Pantat tangkara juga gagal.
0: Aya dewe eta mah jeung tulang rorongkong lah. Hiji leungit. Tangkorak teh eueuh efek teh keur ngagotong marus teh. Tadi da mun euy eta tukang gambang tukang mok marus.
2: Nongeng.
0: Heeh. Wejide ke nongeng na kali busa. Alah. Aing geus sok seuri ku tukang obat teh.
2: Apa
0: itu? Tukang obat.
3: Naon keanehan tukang obat?
0: Keanehan tukang obat. Eta dewek ngajejentul. Da cek maneh na mimiti buka teh cara tingali ieu pribados nyanak orai anu huluna dua.
2: Aneh atuh ya.
0: Buntutna dua. Gerang ke iyo orai hulu na dua jeung buntut na dua teh urang kaluarkeun. Uy ngajualan obat heula.
3: Isuk-isuk
0: atuh. Heeh, isuk-isuk ngajentul nepi ka sore aya ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Heeh, nunungan hayang gerang biji eta orai dina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali iyo orai teh hulu na dua. Tah ieu buntut na dua. Cenah ada orai na ge tilu. Hai dikeluarkeun tina tina karung eueuh naon-naon orang teh eueuh orang hiji acan tuh nya para saudara cenah da orang na geu imit kana beus.

0: naon, Pak?
1: Kok Bapak meserkan habut, Pak?
0: Naon eta teh habut teh, Pak?
1: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge Bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habut, Pak.
0: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang dia bae, sanyao papanggi panyar manu geulis.
1: Nya, maneh mah. Kalah papanggi jeung anu geulis. Meuli obat seteh. Yang dia satu bapak gerek milu ah.
0: Ulah sok milu bapak maulah pemiluun.
1: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
0: Tong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.
5: Ammar TV.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar kebaikan.

0: Tarzan memanggil teman-temannya. Ada apa Tarzan? Teman-teman Tarzan dipanggil.
1: Tarzan mau pindah pergi ke kota.
0: Lah, ngapain?
1: Mau mencari obat herbal. Karena di tempat ini pohon-pohon yang berkhasiat dan bermanfaat sebagian layu. Banyak yang mati karena kemarau panjang. Tarzan pengen tetap sehat.
0: Kalau Tarzan pengen tetap sehat, ada obat herbal namanya Habutop. Khasiat dan kegunaannya itu membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Ya, sekarang Tarzan mau beli Habutop.
0: Ya, Habutop baik bagi penderita stroke, jantung, liver, darah tinggi, masuk angin, asam urat, dan lainnya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu? Dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita. Ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya, hampir celaka terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang masalah pengalamannya hampir bunuh diri tapi gak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang mah ya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman. Yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status gak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna, itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Thalib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Thaha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil.

Ini ketika Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa, "Wahai Ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di Sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke Sungai Nil supaya selamat dari siapa? Dari Firaun." Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu enggak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai? Ke Sungai Nil, kenapa enggak dibawa lari aja ke dalam hutan? Lalu ke pantai, lalu lupa. Kenapa enggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri? Jadi lari dari negeri Firaun, kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil? Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian gara-gara kerjaan ini. Udah, tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustaz? Jalannya dari mana Ustaz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita gak tahu bukan berarti Allah gak tahu kan? Kita yang gak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun. Maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita gak tahu caranya, bukan berarti dia gak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah gak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan. Gak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah. Hanyutkan bayimu ke Sungai Nil supaya selamat dari Firaun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke Sungai Nil berharap selamat dari Firaun. Cuman gak bisa lepas juga pakai kakaknya yang jadi pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut kemana. Ngalir bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak, atau ke luar negeri kayak, kan Sungai Nil itu membelah berapa negara ya, bukan sampai ke luar negeri. Gak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Firaun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah tuh. Allah luar biasa cara membuat skenarionya tuh, keren banget. Masuk ke selokan itu, kakaknya Musa makin khawatir. Gimana dengan adik? Dia masuk ke selokan itu. Langsung dilaporin ke ibunya. Di surat Al-Qasas dikisahkan ketika ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan yang mengarah ke pemandian khusus Firaun, hampir copot jantung ibu Musa. Hampir copot jantung ibu Musa. Kenapa? Bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Firaun, dan kalau ketahuan Firaun pasti akan dibunuh. Ini ujian luar biasa. Tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kejutan-kejutan kecil gitu awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin, putusin. Akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya? Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Padahal kita mutusin itu cuma gertak doang biar dia mau halal gitu. Siapa yang takut, kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. Jadi masuk ke selokan itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Firaun, dikasih kepada istri Firaun. Qadarullahnya Allah udah kasih persiapan bahwa istri Firaun belum punya anak.
Sehingga ketika dibuka tuh tabut keranjang yang ada bayi Musa, dibuka dilihat oleh istri Firaun, Allah bilang di surat Toha, wa alqaitu ilaika mahabbatam minni, aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal usulnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatam minni. Gini cara Allah nolong hambanya. Fa'awanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang anggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan kita gak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia gak kenal dengan kita, dia gak tahu background kita, basic kita, dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu, tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya, kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan, dan beliau siapa? Profesor lah gitu, dosen Al-Azhar. Kan banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen, profesor, senior, kayak Allah jadikan tertarik kepada saya, senang. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datengin. Nah, kamu udah beli buku? Belum. Kasih aja. Udah sih, cuman kayak kurang aja gitu kan ya. Belum, oh, nih beli-beli buku. Kasih, beli buku. Terus kalau dia lagi panen, di Mesir itu namanya adas. Adas itu kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau, menghangatkan tubuh, bagus, biji-bijian. Kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih adas buat kalian, panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa alqaitu ilaika mahabbatam minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini. Sehingga akhirnya istri Firaun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Firaun enggak, karena Allah sudah mengunci hatinya. Bukan karena Allah mengunci hatinya, belum sih. Karena hatinya keras, maaf salah. Jangan disensor. Karena hatinya keras. Karena Allah gak akan mengunci hati seseorang sebelum Allah utus Nabi kan. Karena hatinya keras, jadi dia gak akan bisa disentuh dengan cinta. Firaun tetap marah kepada Musa yang masih bayi. Ini pasti nih anak Bani Israel yang dibuang supaya gak terbunuh nih. Gua bunuh nih sekarang. Jangan-jangan, kata istrinya Firaun, dan dia ngebujuk suaminya dengan manja gitu. Gak pakai cantik sih, manja doang gitu. Akhirnya Firaun gak jadi ngebunuh Musa. Selamat Musa di satu adegan. Udah gitu gak lama kemudian Musa lapar. Musa kehausan. Wa wajadaka ailan fa'agna. Gimana caranya keluarga Firaun bikin audisi? Siapa yang bisa menyusui bayi Musa? Dikasih dinar, dirham, emas, perak. Dikasih tempat kedudukan yang tinggi di dalam istana. Punya gelar ningrat. Dikasih rumah di dalam istana yang sangat bagus. Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui Musa, semua ditolak sama Musa. Karena kenapa? Allah mengilhamkan kayak gitu kepada bayi ini. Padahal kan sebetulnya kalau bayi polos biasa aja, asal ada yang nyusuin kan dia nyusui ya. Tapi Allah mentakdirkan Musa gak boleh nyusuin ke ini. Di antara sekian yang banyak audisi, yang terakhir justru yang diterima. Kenapa? Allah yang nentuin. Jadi gak masalah ada yang datang pertama sebelum kita bawa Alfat. Biarin aja, kalau Allah gak mengikat hatinya, pasti ditolak. Walaupun modalnya, uang, apa segala macam, gak, tenang. Abu Bakar datang ngelamar Fatimah, ditolak sama Nabi. Kurang apa coba Abu Bakar? Tajir, soleh. Kan ideal banget ya. Ada yang soleh, gak tajir. Ada yang tajir, kurang soleh. Tajir, soleh. Tajir, soleh. Abu Bakar, ditolak. Datang Umar, tajir, soleh, kuat, cowok banget, ditolak juga. Ali awalnya, aduh, Abu Bakar aja ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya nih. Akhirnya kayak Ali cuma ngelewat doang depan rumah Nabi, lewat lagi. Dipanggil sama Nabi, Ali kenapa? Enggak ya Rasulullah gitu. Ali, kamu pengen menikahi Fatimah? Terserah sih. Akhirnya Nabi yang ngelamar Ali dalam bahasa ininya ya, adegannya, walaupun secara resmi nanti Ali yang ngelamar Fatimah. Nabi kayak yang nawarin kepada Ali, kenapa? Allah yang bikin kayak gitu. Jadi gak usah pesimis, yang penting minta kepada pemilik hati. Ya Allah, kan hatinya bukan milik dia, milik engkau.
Jadi saya mintanya ke engkau aja ya Allah, bukan ke dia. Nanti setelah engkau baru dia. Sehingga pas kita datang kayak bukan tipe dia banget, bukan standar dia banget, tapi buat Allah kita standar dia banget. Buat dia kita enggak banget. Enggak masalah kan? Yang penting buat Allah kita banget lah. Begitu kita datang dia enggak bisa bilang enggak. Kok saya ngomongnya iya ya? Pengen bilang enggak tapi enggak bisa gitu. Ya udah deh, ya aja. Jadi aja. Setelah itu Allah masukkan hub cinta sehingga dia mencintai kita, kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala dan itu mubarak, diberkahi. Itulah istri Firaun. Akhirnya Musa tinggal di situ, ibunya tinggal di situ, kakaknya, tetehnya tinggal di situ, AA-nya tinggal di situ. Siapa AA-nya Musa? Harun. Semuanya sekeluarga tinggal di situ. Ini namanya alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang bikin skenario yang kayak gitu. Ismail juga kayak gitu. Kemudian Yahya alaihissalam juga kayak gitu. Maryam juga kayak gitu. Alam yajidka yatiman. Maryam kan lahir enggak punya ayah. Bukan enggak punya ayah, ayahnya udah wafat kan? Imran sama anak yatim perempuan lagi itu. Siapa yang fa'awa Maryam? Wakafalaha Zakaria. Zakaria yang mengawakan Maryam. Dan Zakaria cinta banget sama Maryam. Walaupun itu adalah ponakannya, tapi seperti putrinya sendiri. Dan Zakaria adalah sebaik-baik orang yang merawat Maryam. Walaupun ayahnya soleh banget, tapi ada yang lebih daripada ayahnya. Ayahnya orang soleh, Zakaria nabi. Sehingga Allah ingin Maryam ini dirawat bukan oleh ayahnya yang soleh, tapi oleh pamannya yang nabi, yaitu Zakaria. Ini cara Allah teman-teman. Sehingga itu menjadi bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau. Udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan uji budak watadai idadaan. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib, aku pasti akan nge-reply, akan nge-respon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak, pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng, gak ngebalas WA, biasalah itu. Tapi kalau Allah, gak mungkin enggak, pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta. Kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya yang buruk dari yang kita minta. Enggak mungkin. Kalau enggak sama lebih baik. Antara dua itu. Dan dua-duanya untung. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nanti wawajadaka dhollan. Wawajadaka dhollannya Nabi. Mungkin teman-teman pernah dengar penjelasan dari Ustaz Abdul Somad. Saya pengen membandingkan aja kalau Nabi kasusnya kayak gitu pernah tersesat di sebuah perjalanan dari Mekah ke daerah Syam, kemudian Allah tunjukkan jalan supaya sampai ke kota yang dituju. Nah kalau Nabi Musa pernah juga tuh. Kapan? Pas Nabi Musa gak sengaja ngebunuh orang Mesir. Orang Mesir berantem sama orang Bani Israel. Cuman orang Mesirnya kayak zalim gitu, dia terlalu sombong. Akhirnya didorong sama Musa meninggal kan. Walaupun Musa gak sengaja sih. Dorong, kamu apa-apaan sih, mati kan. Musa juga kaget, kenapa nih? Gitu. Kayak gak sengaja gitu, jangan-jangan setan. Akhirnya Musa bilang, ya Allah bukan kerjaan saya, kerjaan setan. Jadi boleh kan nyalahin setan. Bilang setan, salah saya apa? Ya salah kamu setan gitu. Ya. Akhirnya meninggal. Musa lari karena dia membunuh orang Egyptian, orang Kipti. Lari kemana? Gak tahu kemana. Cuma berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dalam perjalanan ini. Jalan aja, pokoknya kemana kaki melangkah deh ikutin aja tuh. Gak ada nih lihat Google Map dulu atau mau kemana dulu, bikin itinerary dulu. Kayak kita trip atau traveling yang udah jelas tujuannya, ada travel agentnya, ada budgetingnya, udah segala macam. Enggak. Pokoknya jalan aja kemana kaki melangkah, ikut aja terus. Ini benar-benar dol namanya nih, nggak tahu arah. Tapi sampainya kemana? Ke jodohnya, ke Madian, ke Yordania, ketemu dua orang cewek lagi ngantri mau ngasih minum ternak. Musa nanya,
Ma, khotbuku, ma. Ada yang bisa saya bantu? Gak ada modus-modusan. Beda dengan kita. Eh, kayak kenal ya, di mana ya? Enggak, kita gak pernah ketemu. Saya yakin saya pernah ketemu sama kamu. Di mana? Di dalam mimpi. Cie, modus banget kan ya? Musa gak kayak gitu. Ya udah aja, ma, khotbuku, ma. Kalian ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Dengan bahasa yang lembut ya, pastinya kan ngomong sama cewek nih. Masa ngomong sama cewek, ma, khotbuku, ma. Kan enggak ya? Nada khatib yang membuat kesannya jadi berubah. Kan kalau khatib berubah, kalau dia gak paham ceritanya, dia akan mengatakan, ma khotbuku ma. Gak gitu Ustadz, gimana? Ma khotbuku ma, kan lagi ngomong sama cewek nih. Musa orangnya santun. Akhirnya, oh kami gak bisa ngasih minum ternak, soalnya harus ngantri di belakang laki-laki. Ya udah saya bantuin. Musa langsung turun ke sumur. Ketika Musa turun naik ngasih minuman ternak, dan itu ada puluhan ekor onta, ratusan ekor onta, satu ekor onta aja minumnya udah banyak banget kan. Di situ kelihatan Musa itu kuat, gagah. Kebayangkan ngangkat air gitu, walaupun yang tadinya dia udah jaga-jaga nggak mau kelihatan apa ototnya, kan kelihatan juga tuh pas ngangkat. Terus kayak pura-pura lipat baju gitu, nih kenapa ya ngangkat gitu. Terus kayak udah gitu selesai, Musa duduk di bawah pohon, istirahat, si ceweknya pulang. Pulang, cerita ke ayahnya. Ayah, tadi kami dibantu oleh seorang laki-laki, dia baik, segala macam. Kata ayahnya, ya udah undang ke rumah, ayah pengen bilang makasih dan ngejamu dia makan. Musa di bawah pohon bilang gini, ya Allah, saya lapar. Dan engkau sebaik-baik pemelihara. Ya Allah, saya lapar, tapi engkau yang maha penyayang. Ngadu ke Allah. Lapar, bilang ke Allah. Mau ikhtiar gimana di negeri orang gak tahu di mana tempat makan. Dan gak bawa uang juga. Ya Allah saya lapar, engkau sebaik-baik penolong, pemelihara, pengasih, penyayang. Tiba-tiba cewek itu datang. Tamshi alastihya, berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya? Kalau bahasa kita mah ya, aduh malu mau ngomong. Tapi kan ini amanah dari ayah. Kalau kita mah pura-pura malu, kalau ini benar-benar malu-malu. Tamshi alastihya, gimana ya caranya ya? Aduh gimana ya, atuh gimana ya? Terus maju lagi, gak jadi lagi mundur. Maju lagi, gak lagi mundur lagi. Gak pakai cantik, maju mundur aja. Sampai akhirnya datang, mas, kalau bahasa kita nih, mang, A gitu ya. Ayah saya ngundang A di rumah, mau ngucapin terima kasih. Oh iya, hayu, jalan aja. Hayu, gak tahu bahasa Arabnya hayu apa. Jalan sampai ke rumah, ayahnya ngasih makan, ngobrol. Kamu dari mana, nak? Saya dari Mesir. Oh iya, negerinya Firaun. Ya, saya pelarian dari Firaun. Emang ada cerita apa? Kisahin, kamu orang baik, tinggallah di sini. Ya, makasih, Pak. Setelah itu, bapak itu ke belakang, kan? Ternyata anaknya yang perempuan ngedengar pembicaraan mereka. Lalu ayahnya nanya, nak, laki-laki itu, bukan ayahnya, nak. Si ceweknya yang ngomong, ayah, kan ayah gak punya pekerja yang bisa mengurus ternak, pekerjakan dia di rumah kita, karena dia kawiyun amin, laki-laki yang kuat dan baik, amanah, baik. Ayahnya langsung ngeh, oh anak saya berarti ada hati nih buat laki-laki itu. Kok bisa gitu sih ayahnya, kayak kegeeran gitu kan ya? Karena si cewek ini gak pernah komen tentang cowok sama sekali dalam hidupnya. Sekali-kali dia komen cowok berarti ada sesuatu nih. Kalau sekarang udah gak lagi kebaca sama ayahnya, karena kita udah biasa komen. Kamu lucu deh, kamu apa. Jadi kayak sering komen jadinya biasa aja kan. Karena dia gak pernah komen tentang cowok, sekali-kalinya ada postingan cowok dia komen, itu sesuatu banget kan. Sekali-kalinya ada postingan cowok dia nge-like, sesuatu banget. Karena gak pernah dia kayak gitu. Kalau kita periksa di list kontak handphonenya, itu gak ada nama laki-laki itu. Cewek semuanya, terjaga banget. Sehingga sekali-kali dia bilang, ayah pekerjakan dia di rumah karena dia laki-laki yang baik dan kuat. Ayahnya langsung nangkep, oh anak saya berarti tenang dengan laki-laki itu. Musa, maukah kamu menikahi putriku? Dengan mahar sekian-sekian-sekian, Musa mengiyakan, menikahlah mereka. Alam yajidka yatiman fa'awa, dikasih keluarga baru di Madian. Sebagaimana saya dikasih keluarga angkat dulu ketika di Mesir dan kemudian di Bandung, kemudian seterusnya Allah mudahin. Alam yajidika yatiman fa'awa. Saya seorang perantau.

Yatiman fa'awa itu berulang kali loh teman-teman. Pasti teman-teman juga ngalamin. Itu bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim pas beliau diusir oleh ayahnya dari Irak ke Palestina, bukankah itu juga terlunta-lunta, terkantung-kantung, dolan, agna, wajadaka a'il. Jadi udah yatim, dol, a'il. Udah gak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar gak punya apa-apa, tapi kemudian fa'awa, fa'hada, fa'agna. Sehingga Ibrahim yang tadinya seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa datang ke Palestina, sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina. Apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina? Ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina, setiap malam Ibrahim menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu. 100 ekor onta. Satu ekor onta harganya sebutlah 50 juta kali 100. Satu malam dia ngeluarin uang 5 miliar ya. 5 miliar benar? 5 miliar setiap hari loh teman-teman. Ada enggak di antara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari buat tamu? Sehingga bisa dibilang Ibrahim itu bapak perhotelan dalam sejarah manusia. Dia yang pertama bikin konsep hotel. Hotel gratis tapi buat siapa? Visitornya siapa? Orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Aqsa. Ibrahim yang menjamu mereka, ngasih hotel dengan kualitas bintang 5. Terus juga buffetnya itu udah free flow, setiap saat mereka bisa makan. Dan satu hari minimal 100 ekor onta. Itulah kekayaan Ibrahim. Dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari. Dan ini manajemennya gak gampang loh. Pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya. Jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Al-Aqsa. Gratis semuanya. Ibrahim yang bayarin. Sekaya itu Ibrahim teman-teman. Padahal datangnya gak punya apa-apa. Fa'agna, Allah yang mengkayakan Ibrahim. Semua cerita para anbiya itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Apalagi Adam, lebih yatim lagi kan? Jatuh dari langit, gak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya itu juga gak tahu di mana. Kekasihnya Hawa, bagaimana caranya? Allah yang menunjukkan mereka sehingga ketemu. Setelah sekian tahun mencari, akhirnya ketemu juga. Nah ini artinya teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Part ketiga yang akan kita tuntaskan malam ini, fa'ammal yatim fala takuhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalimat 3 ayat terakhir ini itu kayak ngerusin 3 ayat sebelumnya. Alam yajidaka yatiman fa'awa fa'ammal yatima fala takuhar wa wajadaka dhallan fahada wa ammas sa'ila fala tanhar wa wajadaka a'ilan fa'agna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kayak pasangan-pasangan ayat. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim lalu Allah kasih kamu keluarga? Makanya kalau ketemu anak yatim, jangan kamu bersikap semena-mena kepada mereka. Karena Allah juga mendapatimu yatim wahai Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sayang banget sama anak yatim dan sangat dekat kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim nanti di akhirat bersamaku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini. Dekat banget. Jadi kita bakal punya rumah bersebelahan satu klaster sama rumah Nabi. Kan seru banget ya. Punya rumah satu klaster sama rumah Nabi. Dan klaster itu klaster terbaik di surga. Yang satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan satu meter tanahnya, satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Enggak ada lagi klaster wilayah tanah yang lebih baik daripada klasternya Nabi nanti di surga. Dan siapa yang sayang kepada anak yatim, yang sangat peduli kepada anak yatim? Anak yatim di sini usia sebelum dia mampu berusaha. Kalau 25 tahun terus dia jomblo gitu, terus dia kayak gitu, itu modus ya. Ustaz, dia tuh masih yatim loh. Ayahnya udah meninggal sekian tahun. Jadi saya kayak fa'awa gitu ustaz. Ya boleh lah ya. Yang penting niatnya baik. Jadi siapa yang sayang sama anak yatim, nanti dia akan disediakan rumah satu klaster dengan Rasulullah SAW. Jadi dia kayak bertetanggaan gitu sama Nabi SAW. Ketemu sama Nabi, duduknya di sebelah Nabi. Ketemu sama Nabi, duduknya satu majelis sama Nabi. Ini fa'ammal yatima falatakhar.
Jangan

semena-mena sama anak yatim. Dulu di zaman Nabi ada cerita seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini punya pohon korma di sebelah rumah anak yatim. Tapi dia gak rela gitu kalau kormanya dimakan sama anak yatim, korma yang udah jatuh. Sehingga satu hari anak yatim lagi makan korma jatuh, dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah. Ini bukan punya kamu, ini punya saya. Dilaporin ke Rasulullah. Terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah, kamu mau gak punya kebun di surga yang pohon kormanya kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari dahannya. Saking gedenya pohon kurma di surga. Mau gak kayak gitu Abu Lubabah? Mau ya Rasul, caranya gimana? Wakafkanlah pohon kurmamu untuk anak yatim. Gimana ya Rasul, itu pohon kurma kesayangan saya banget. Itu saya ada kenangan gitu. Maaf ya, bukan gak mau. Dia kayak beralasan gitu, gak mau nyerahin pohon kurmanya untuk wakaf anak yatim. Akhirnya Nabi gak maksa orangnya. Ya udah gak apa-apa, pergi aja. Tiba-tiba datang sahabat yang lain, namanya Abu Lubabah. Dia bilang, ya Rasulullah, ada apa Abu Lubabah? Tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu Dahdah yang kedua. Ada apa Abu Dahdah? Saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah, tapi dia nolak. Ya, emang kenapa? Kalau saya ngambil itu boleh nggak ya Rasulullah? Boleh, siapapun, kebaikan itu untuk siapa aja. Ya udah, tunggu ya Rasulullah. Langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nungguin. Ya Abu Dahdah, ada apa? Kamu tahu kan kebun kurma saya di Madinah? Siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Satu kebun kurma ada 600 pohon kurma. Mata air sendiri, ada vilanya, luas banget kebunnya. Dan kebun itu paling subur. Yang lain panen setahun dua kali, yang ini tiga kali setahun. Empat bulan sekali panen. Teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon kurma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Satu pohon. Satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan? Itu satu pohon lebih dari, sebutlah yang paling kecil 100 kilo. Satu kilo harganya 500 ribu. 500 kali 100. Capek. Itu satu pohon. Dan Abu Dahdah punya 600 pohon. Jadi sekali dia panen korma, itu puluhan M loh keuntungannya. Sekali panen, dalam setahun dia panen tiga kali. Ratusan M dalam setahun. Kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun kurma saya? Tahu, siapa yang gak tahu kebun kurma Abu Dahdah terkenal di Madinah. Mau gak kita barter? Kamu kasih pohon kurma kamu yang di pojok rumah anak yatim ke saya kasih kebun saya ke kamu. Bukan pohon, kebun. Kata Abu Lubabah, yang benar. Kamu gak lucu deh ininya, candanya. Nah ini mah dialog dari saya. Terus kata Abu Dahdah, saya serius. Beneran. Ya udah, ayo. Langsung transaksi, jadi deal. Mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim. Wahai anak yatim, kata Abu Dahdah, mulai sekarang pohon ini Bapak wakafin buat kalian. Makanlah sesuka kalian dari korma yang ada di pohon ini. Kemudian gak lama kemudian dia ngajak Abu Lubabah ke kebunnya. Istrinya lagi kayak lagi bersih-bersih gitu. Kata Abu Dahdah, wahai istriku keluarlah. Ini sekarang bukan kebun kita lagi, sudah aku jual. Istrinya kaget, kamu jual ke siapa wahai Abu Dahdah? Kamu untung gak? Kata suaminya, untung banget. Ke siapa sih kamu jualnya? Ke Allah. Kata istrinya, itu baru untung. Itu baru perniagaan yang besar. Itu baru hebat. Istrinya ini soleha banget. Coba kalau kita ngomong gitu ke pasangan kita, kira-kira digapain? Didoain ya. Semoga kamu cepat apa. Ini istri yang soleha. Ini buat cewek-cewek ya. Kadang-kadang suami itu kalau lagi semangat, kadang-kadang kan suka gak mikir ya, kasih aja. Nah kalau dia lagi gitu, tapi tetap ada batasannya juga. Cuman dengan kualitas iman Abu Dahdah dan istrinya, itu emang luar biasa, inspiring banget. Istrinya malah bahagia, ya udah, saya keluar. Wah, sekarang jadi milik siapa? Abu Lubabah. Silakan Abu Lubabah. Mereka pergi meninggalkan kebun itu, sama sekali gak nyesel. Cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan, duh betapa luasnya kebun Abu Dahdah di dalam surga. Aku melihat kebun Abu Dahdah itu mudhamatan, lebat sekali, warnanya hijau tua di dalam surga. Ini makna dari fa'amal yatima fala takhar. Sebegitu besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Terus angle yang kedua adalah al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau dia pengen dapat fa'awa, alam yajidika yatiman fa'awa, pengen dapat itu, maka caranya fa'amal yatima
fala takhar. Siapa yang menyantuni anak yatim, Allah santuni. Siapa yang menaungi anak yatim, Allah naungi. Siapa yang meringankan hajat anak yatim, Allah ringankan hajatnya. Al jaza min jinsil amal, itu berlaku di surat Ad-Duha. Jadi itu bukan kaidah fikih akal-akalannya ulama, karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikih atau persepsi fikih itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan. Ayatnya salah satunya fa'ammal yatim fala takhar. Hasilnya alam yajidika yatiman fa'awa. Wa ammas sa'il fala tanhar. Kalau ada orang yang nanya, karena ada dua tafsir nih. Ada yang bilang sa'il di sini orang yang meminta pertolongan, ada yang bilang sa'il di sini orang yang nanya jalan. Kalau ada yang nanya jalan ke kamu, lalu kamu menunjukkan jalannya, maka Allah juga akan wa wajadaka dhalan fahada. Makin sering kita ngebantu orang untuk menemukan jalan, makin sering kita dengerin curhat teman kita, makin sayang Allah untuk dengerin curhat kita. Maka sabarlah mendengar curhat temannya. Walaupun kadang-kadang emang capek sih, tapi sabarlah. Latihlah mendengar curhat teman sehingga kita jadi seorang suami yang mau mendengar curhat istri. Nanti ketika kita udah nikah, ha, Neng mau cerita apa? Kayak semangat gitu kan ya. Iya, tadi ada cerita sama teman-teman gini-gini. Kita jadi pendengar yang baik, bukan langsung kita patahkan. Kenapa? Karena udah terbiasa di kos-kosan jadi tempat curhatnya teman-teman sekos-kosan. Sampai ibu kos juga curhatnya ke kita gitu. Iya, itu yang kamar sebelah suka telat aja bayar kos-kosan. Iya ya, Bu. Saya juga gitu ya, Bu. Kamu enggak apa-apa, soalnya kamu udah dengerin curhat gitu. Ya, pokoknya jadi orang yang wa masaila fala tanhar. Jadi kalau ada orang yang nanya ke kita, minta pertolongan ke kita, kita berusaha untuk membantu dia, Allah juga akan berusaha membantu kita. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ada yang minta tolong enggak pernah nolak. Kalau beliau enggak bisa nolong sendiri, beliau akan cari orang untuk nolong dia baru ditinggalin. Jadi enggak ada yang datang langsung Nabi, maaf ya enggak bisa. Mungkin kita enggak bisa gitu-gitu amat lah ya, tapi berusaha. Enggak semua kasus kita bisa ambil. Tapi ada satu dua yang kadang-kadang kita kayak berjuang banget. Ada banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, yang nelfon ke nomor kita, yang datang kepada kita minta tolong. Mungkin di antara sekian banyak, jangan semuanya ditolak. Harus ada satu dua yang kita ambil. Entah kenapa, pokoknya Allah yang pilihkan dia untuk kita. Terus kita coba tuntaskan hajat dia sampai selesai. Siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Balasannya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Sehingga ketika kita di akhirat nanti bingung di padang mahsyar, itu kan perjalanan jauh banget ya. Kebayang gak sih dari sini ke Palestina itu jalan kaki? Kok Palestina Ustaz? Karena tempat berhisab itu adalah negeri Palestina. Ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah mim makanin qarib, yang Allah sebutin di Al-Quran. Arti makanin qarib, tempat yang dekat itu adalah Palestina, kata ulama tafsir. Sehingga nanti sidang Allah itu di padang mahsyar adanya di negeri Palestina. Negeri Palestina dari Indonesia jaraknya jauh, padahal buminya masih segini. Sedangkan bumi mahsyar beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada bumi ini. Berarti jaraknya ribuan kali lebih jauh daripada yang sekarang. Kita meninggal di Indonesia, dikuburin di Indonesia. Nanti ketika kita bangkit, kita harus jalan ke Palestina. Palestinanya udah berapa ribu kali lipat lebih jauh dari yang sekarang. Jalan kaki, teman-teman. Gak ada petunjuk sama sekali. Arahnya sudah berganti. Kiblat atau timur barat udah berubah. Gimana cara kita menemukan spot hisab? Susah banget kan? Kalau enggak karena Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu di dunia kita sering nolongin orang, sering nunjukin arah ke orang lain, sering bantuin orang di jalan, sering bantu orang ketika kesusahan. Allah bantu nanti kita di akhirat. Sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan, kita kayak kasih tumpangan buat teman, itu enggak ada yang kelewat sama catatan Allah. Kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu pulang taklim. Padahal kamu pulangnya ke Padalarang, dia ke Cilenyi, kamu anterin dia dulu. Akhirnya balik lagi ke tengah, gak sampai pada larang, nginep di TSB. Gak kuat gitu ya. Tadinya nanyanya sih kayak serius gitu, ah pulang kemana saya anterin. Oh boleh, udah aja naik motor. Kemana ah, Cilenyi. Ngomong dari tadi. Kan beda arah timur dan barat. Nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia, nanti di akhirat tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan. Dan tumpangan dari Allah sebaik-baik tumpangan, kendaraan cahaya. Sehingga dari Indonesia ke Palestina itu hanya sekejap mata saja. Itu diantara makna dari hisab yang ringan, hisab yang mudah, dipercepat perjalanannya. Sementara yang lain masih
kebingungan, ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana, itu nggak ada yang arah loh, yang jelas arahnya. Jadi orang jalan itu acak aja tuh kemana-mana, bisa ribuan tahun nggak sampai ke tempat hisap, belum dihisap tuh, untuk sampai ke sana aja ribuan tahun. Kok malaikat nggak ngasih tahu sih kalau kita salah jalan? Karena kita di dunia juga nggak pernah ngasih tahu orang kalau dia salah jalan, dibiarin aja. Malah ada yang sengaja nyesatin lagi tuh. Ah, kalau mau jalan ke apa Dago lewat mana? Itu aja lewat ini nanti Gatot Subroto tembus aja ke apa apa Soekarno Hatta udah gitu Buah Batu terus aja ke sana. Itu mah Banjaran ya. Nah, ini artinya nanti pas kita nanya malaikat, malaikat mau ke tempat hisab. Oh, tempat hisab. Balik lagi aja ke belakang. Kamu udah kejauhan. Tapi malaikat enggak gitu-gitu juga sih. Paling-paling malaikat cuek ninggalin kita gitu. Akhirnya kita terkatung-katung. Ini makna terkatung-katung. Istri kita bangkitnya bareng. Kenapa bangkitnya bareng? Karena kita pengen dikuburin satu liang lahat. Cinta sejati gitu kan, true love and apa endless love lah. Pas meninggal aku wasiat aku pengen dikuburin sama kamu. Udah aja dikuburin satu liang lahat. Pas bangkit noleh juga enggak, teman-teman. Ya

0: Tony. Kita bangkit bersebelahan tapi gak noleh. Kok bisa gitu? Ustaz gak kenal? Kenal tapi gak peduli. Kok gak peduli? Saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri. Sampai diibaratkan hari itu kata Allah di surat Al-Muzzammil, hari ketika seorang wilda nasyiba, seorang anak kecil aja tiba-tiba beruban saking stresnya dia. Tapi gak semua orang yang rambutnya beruban itu karena stres ya, sebagiannya doang. Kalau anak kecil sampai tiba-tiba beruban, berarti kan stres banget tuh hari ya. Kita gak noleh ke pasangan kita. Terus kapan kita kenal dengan pasangan kita? Ustaz, nanti setelah edisi apa part ini udah lewat, nanti ada adegan kita udah mulai saling kenal, saling menyapa, bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong. Itu ada adegannya nanti. Tapi di adegan pertama gak, sama sekali gak peduli. Suaminya tersesat, istrinya gak akan nolong. Sehingga yang bisa nolong kita hari itu hanyalah apa yang hari ini kita lakuin, teman-teman. Sehingga kalau kita nemuin ada sa'il, sa'il itu bisa orang yang minta tolong, bisa orang yang nanya jalan. Fala tanhar, jangan apa bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya. Kalaupun kita enggak bisa bantu dia, minimal jangan sampai kita manna wal adza, menyakiti dia dengan kata-kata kita. Jangan. Setidaknya kita kalau enggak bisa tolong pun ya sudah. Ya gak bisa nolong aja, jangan udah gak bisa nolong nyakitin lagi tuh. Kayak kita gak bisa nolong teman-teman di Palestina, ya udah jangan ngomong ngapain sih jauh-jauh, udah gak usah. Kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan, mau dua-duanya lebih bagus lagi, mau yang sana juga gak masalah. Yang penting jangan nyakitin. Jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh gak perlu ditolong, yang di Suriah itu jauh gak perlu ditolong, padahal kondisi mereka itu luar biasa memprihatinkan. Bahkan dahsyat sekali keadaan mereka. Tapi kita udah gak nolong, ngomong lagi. Jadi kalau mereka dengar kasihan, perasaan mereka kayak gimana gitu. Ya udah jangan. Termasuk orang di sekeliling kita, keluarga besar kita. Kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong, kita kayak sebel gitu sama dia. Giliran butuh aja lu minta tolong. Jangan, udah aja diem. Kalau kita gak mau nolong atau gak bisa nolong, diem aja. Kenapa? La tanhar. Jangan sakiti orang yang meminta pertolongan. Sehingga nanti al-jaza min jinsil amal. Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sampaikanlah. Maksud menyampaikan nikmat Allah itu ada banyak. Salah satunya adalah kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Allah tuh baik banget. Allah gini. Sehingga dengan pembicaraan kita, orang yang mendengar jadi semakin yakin sama Allah. Kayak tadi cerita saya di Thailand, simpel sebetulnya, cuman hal yang sepele banget. Tapi itu bagian dari tahadus bin ni'mah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita yang mendengar makin yakin sama Allah, makin bergantung sama Allah, makin taat di jalan Allah. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi teman-teman, tiga ayat terakhir itu ada dua angle yang kita bisa lihat. Satu, ternyata kalau kita pengen dapat satu kebaikan, maka tanamlah kebaikan yang sama di ketika kita bisa. Nanti saat kita butuh, Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis. Saya pernah cerita dulu, saya di Kota Baru Parahyangan habis taklim malam-malam gerimis, saya pulang pakai mobil, ngelihat di jalan ada ibu-ibu sama anak gadisnya lagi jalan kaki. Kota Baru di Masjid Al Irsyad itu kan ke jalan raya jauh ya. Dan malam-malam gak ada damri, gak ada angkot, gak ada ojek. Beliau jalan kaki berdua, gerimis lagi tuh, pakai payung. Saya waktu itu tinggal di Cihanjuang, saya mau keluar dari masjid, ngeliat ada ibu-ibu sama putrinya lagi jalan. Saya samperin, bu, butuh tumpangan? Oh boleh Ustadz, mau kemana? Mau ke depan? Ya udah ikut aja. Karena saya gak bawa pasangan, mereka duduk di belakang. Itu etikanya ya, jangan duduk di depan, nanti jadi fitnah. Udah aja duduk di belakang. Dan itu tidak menghina. Oh jadi kayak supir dong, gak apa-apa. Karena demi menjaga fitnah, biarkan dia duduk di belakang berdua, saya di depan. Kalau ngomong, ya ngomong aja. Sesekali ngelihat ke... menghargai. Dia cerita, Ustadz tadi saya ikut talim Ustadz. Oh Masya Allah, ibu jadi ikut talim. Terus tadi gimana kesininya? Naik damri, soalnya kalau sore itu masih ada damri, saya masuknya pakai damri. Pulangnya biasanya jalan kaki, biasanya. Berarti udah beberapa kali tuh. Oh gitu, maaf ya saya nggak tahu. Ya udah diantarin sampai di depan. Jadi kayak nggak enak hati gitu diturunin di jalan ya, nggak tuntas kan. Udah saya tanya, ibu rumahnya di mana? Masih di daerah Padalarang gitu, di daerah Cimareme, agak turun dikit. Ya udah saya anterin aja ke rumahnya, nggak ngerepotin nih Ustadz. Nggak, padahal biasanya saya langsung masuk tol kan, keluar Baros cepet. Ini ngelewatin apa Cemaremeh kan macet-macet gitu. Gak apa-apa saya anterin. Ya udah sejalan. Padahal gak sejalan sebetulnya. Saya harusnya ke tol. Dianterin sampai ke rumah. Kan sepele banget kan. Udah sampai ke rumah selesai pergi aja. Besok-besoknya sebulan kemudian saya naik jembatan Pasupati itu ke arah Paster. Ban motor saya bocor. Pas di atas, bukan bocor, habis bensin. Saya lagi tight banget jadwal hari itu, gak sempat ngisi bensin. Saya pikir udah masih sampai lah ke Paster, kan ada pom bensin tuh. Paksain aja, pas di atas, pas habis. Mati aja, saya dorong. Baru berapa detik saya dorong, tiba-tiba datang anak muda, nyamperin, mas mau di step gitu. Oh boleh-boleh, di step aja mana didorongin. Pakai motor dia sampai ke pom bensin, akhirnya saya bisa ngisi bensin. Saya jadi teringat, dulu saya pernah nolong orang di jalan. Sekarang Allah nolong saya di jalan. Dan itu timingnya tuh pas banget. Kalau dia lebih cepat sedetik, udah gak ngelihat saya di belakang. Kalau saya lebih lebih lambat sedetik, dia gak ketemu. Allah yang bikin timingnya, saya pas habis bensin, dia datang. Kalau saya lebih cepat setengah jam, saya udah sampai ke pom bensin, dorongnya kan ya. Gak ketemu dia. Jadi pas banget, baru berapa detik dorong, dia datang. Dan dia, maaf, lupa saya ceritanya. Bukan di step, dia bawa itu, bawa selang gitu kan. Saya lupa ceritanya. Dia bawa selang, bukan di step. Berarti dua kali kejadiannya. Satu kalinya di step. Udah kebiasaan gitu. Pasti ada yang nolong lagi nih. Kan saya kemarin habis nolong orang, GR gitu kan sama Allah. Benar ada yang nolong, jadi ada yang di step, yang ini bawa selang. Kan jarang banget ada anak muda kemana-mana bawa selang gitu kan. Pak, kenapa? Dia ngelihat ban nggak kempes. Habis bensin ya? Ya, di sini saya ini. Dia sedot, terus masukin hanya untuk bisa sampai ke pom bensin. Kan itu jarang banget. Mungkin satu banding 1000. Dan pas lagi timingnya, Allah yang membuat seperti itu. Kalau orangnya ada di sini atau nonton, barakallah, jazakallah khair. Sering saya cerita nih, benar-benar jadi kebaikan buat dia. Artinya, teman-teman, benar-benar al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita pengen dibalas, ya Allah mudahin dong cara saya untuk dapetin jodoh. Mudahin orang lain untuk dapetin jodoh. Caranya gimana? Jadi mak comblang mungkin. Atau nemenin dia curhat mungkin. Atau nemenin dia ngelamar mungkin. Kita yang jadi, pak, saya dia tuh sahabat saya banget. Saya kenal banget dengan dia, pak. Wah, pokoknya aman lah, pak. Dia orangnya bertanggung jawab. Kita promoin dia. Sehingga nanti Allah yang promoin kita di orang lain. Pokoknya mau apa, cari amal soleh yang sejenis dengan itu. Saya pengen jadi orang kaya, Ustaz. Ya udah. Tolong orang lain ketika lagi butuh modal atau apa. Saya pengen nikah, Ustaz. Ya udah bantu dulu temennya untuk mahar. Nanti Allah ganti mahar yang buat kita. Atau kalau gak mahar mungkin hantaran. Karena kadang-kadang kan hantaran itu apa? Seserahan ya. Seserahan itu kadang-kadang lebih gede daripada mahar kan. Mahar anak saya sih gak banyak, dek. Soalnya kan kata Nabi mahar jangan tinggi-tinggi. Berapa, pak? Ya udah 1 gram aja. Oh, tapi seserahannya ya. Berapa? 1 M juga gak apa-apa. Ah, si bapak teh. Seserahannya yang gede, jadi kita bikin stres gitu kan. Gak apa-apa, ambil aja. Jangan menyerah ketika ditawarin 1M, 10M, 100M. Ambil, itu angka gede di kita, tapi kecil di Allah loh. Jangan pikir kita yang bakalan bayar, Allah yang bayarin. Dek, maharnya standar biar gak beda sama kakaknya ya. Bukan bapak mau mempersulit adik, bapak tahu adik penghasilannya pas-pasan. Ini bapak menghina atau lagi apa sih? Tapi emang biar dia gak jauh banget, gak jomplang banget sama kakaknya. Kakaknya dulu sih 3M, dia 2M juga gak apa-apa. Boleh pak, kamu sanggup, insya Allah pak. Kerja apa? Allah yang kasih kerja. Gitu, semangat. Siapa tahu nanti setelah kasih saya waktu 1 tahun pak. 1 tahun? Ya oke, 1 tahun. Bekerja semaksimal mungkin 1 tahun. Biarkan mereka ngelihat kesungguhan kita. Setelah 1 tahun, mungkin kita gak dapat 1 atau 2M. Tapi dapat kasihan dari dia. Iya ya, ini serius nih ternyata. Ya udah deh, adik dapat berapa? Dapat pak, 2 apa? 20 juta gitu. Ya udah nggak apa-apa, dicicil ya tapi ya, karena kamu udah berusaha. Ya udah jadi deh, karena dia ngelihat kita kayak tanggung jawab, serius, wah pantang menyerah. Itu kan akhirnya gol. Kan yang penting gol. Soal gimana caranya Allah lebih tahu. Pokoknya kalau dikasih tantangan, ambil. Setelah itu gimana Ustaz? Serahin ke langit. Allah mudahkan semuanya. Kalau di tangan kita pasti susah. Logika kita pasti gak nyambung. Tapi di sisi Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
3: Ya benar.
2: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
3: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
2: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
3: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
2: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
3: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
2: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
3: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama, karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, Cuk? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, Cuk. Aman gak ya, Cuk?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya.
0: Oh.
1: Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya. Sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Oh. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mix, lagu remixnya hanya di RCA 93.5.
0: Radio Citra Amelia.

0: jaga kesehatan mas nih. Aku saranin sih minum rutin Habutop.
1: Hah? Apa namanya?
0: Habutop mas, obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi gak bakal gampang sakit.
1: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
0: Semua orang juga tahu kali mas Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Ya Allah, ini ada gempa apa ya, Non?
1: Gempa dari mana? Ada gempa juga enggak? Ada-ada aja kamu ini.
0: Aduh, aku ngerasanya ada gempa, Non. Goyang-goyang gini.
1: Pasti kamu kurang darah ya, Mi. Muka kamu juga pucat gitu. Pasti kamu gelayengan ya.
0: Iya nih, Non. Rasanya gelayengan kayak ada gempa gitu. Apa iya ya, Non? Aku kurang darah. Belakangan ini, kepalaku juga sering pusing. Pakai obat apa ya, Non? Biar aku nggak ngelengar kayak gini.
1: Nih, aku ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini baik bagi penderita anemia atau kurang darah, stroke, darah tinggi, diabetes, liver, dan penyakit lainnya.
0: Waduh, aku boleh minta nggak, Non, Habutopnya?
1: Boleh dong, Mi. Nih, minum aja. Sekali minum 2 kapsul ya, Mi.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
5: DJ Tiar.